156. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balonsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafwald dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balonsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kadua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

Rombat Manado Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, fungsi museum era modern sekarang bergeser menjadi ruang dinamis untuk menghidupkan kebudayaan masa lalu dan masa kini. Kebudayaan budayawan Denny Pinontuan menyampaikan gagasan mengenai reorientasi peran lembaga kebudayaan tersebut. Institusi ini idealnya tidak lagi dipandang hanya sebagai gedung tempat penyimpanan objek atau artefak purbakala semata, melainkan harus bertransformasi menjadi pusat pengetahuan yang aktif bergerak melalui berbagai program edukasi publik. Konsep etalase kebudayaan bisa diwujudkan secara nyata melalui penyelenggaraan ragam aktivitas seni dan pada setiap jam operasionalnya, pengelola dapat menggelar pertunjukan seni tradisional secara berkala untuk menarik minat kunjungan masyarakat luas. Langkah kreatif ini dinilai boleh memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung saat mengamati koleksi yang dipajang ya. Masyarakat tidak hanya menyaksikan benda mati melainkan merasakan denyut perkembangan seni budaya yang sedang bertumbuh. Ya, Ransa Budaya termasuk menghadirkan informasi untuk Anda saat ini masih temani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara. Untuk informasi lainnya akan hadir saat lagi, tetap nonton terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.

saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangiheta Laut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangiheta Laut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Promot Manado Seru Budaya Kawanua. Pemerintah Kota Manado resmi menyiapkan serangkaian agenda ragam budaya jelang perayaan ulang tahun ke-304 pada 14 Juli mendatang. Perayaan akan diadakan semeriah mungkin ya, sejak Juni sampai dengan Agustus 2026. Dan Wali Kota Manado Pak Andre Ango mengatakan kegiatan aneka budaya ini juga akan diperkuat dengan atraksi pariwisata dan pencanangan sensus ekonomi tahun 2026. Pemerintah dan masyarakat nanti akan lebih bersemangat ya menyambut ulang tahun Kota Manado. Dan ditambahkan juga kegiatan seni budaya nanti digelar oleh orang Manado untuk orang Manado gitu. Demikian juga diyakini perputaran ekonomi akan sampai ke titik tertinggi dalam kegiatan sensus ekonomi yang dirancang oleh door to door ya. Dirancang door to door begitu ya. Nah, rangkaian kegiatan ulang tahun ke-403 Kota Manado resmi dicanangkan dengan melepas balon ke udara oleh Wali Kota Andre Ango dan Wakil Wali Kota Paricet Suala. Selanjutnya kedua politisi ini memberi respon terhadap program pencanangan sensus ekonomi tahun 2026 di Kota Manado. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah pejabat lingkungan Pemkot Manado diantaranya Sekretaris Daerah Kota Manado Dr. Stephen Dandel, para asisten pimpinan SKPD, Wakil Ketua TPPKK Kota Manado Mary Sualang Mawardi, SPA, Kepala BPS Kota Manado Simon Remiesa, unsur Forkopimda Manado BKSAUA, dan pers liputan Kota Manado. Ya, untuk informasi ya, agenda perayaan HUT ke-403 Kota Manado yang pertama Tari Kebasaran. Ya, perang tradisional khas suku Minahasa yang sering ditampilkan dengan busana adat bernuansa merah dan senjata tajam yang merupakan salah satu tarian yang sudah dikenal sampai keluar Kota Manado. Kemudian ada orkes musik bambu, pertunjukan alat musik tiup bambu tradisional khas Sulawesi Utara ini yang diharapkan akan menjadi daya tarik wisatawan. Kemudian ada atraksi barongsai dan naga, pertunjukan akrobatik singa dan naga yang menyimbolkan keberuntungan dan kemakmuran selaras dengan festival yang akan ditampilkan nanti. Kemudian ada juga karnaval budaya dan pesta rakyat. Dalam kegiatan ini menghadirkan pameran baju adat dan pakaian karnaval hasil kreasi masyarakat dan pelaku UMKM lokal. Jadi seluruh rangkaian perayaan HUT Kota Manado ke-403 akan diselenggarakan secara meriah tentunya di dua tempat berbeda, yaitu di Manado Beach Malalayang 2 atau MBW2 dan Pasar Tematik Tongkaina hingga bulan Agustus 2026.

0: Heh, mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni min tahu DP sejarah?
0: Min tahu. Kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngonile mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

0: satu lagu Mas Amper dari New Nasar masih menemani orang di saat ini. Dan tidak terasa sejam 9 ya, waktu Indonesia Tengah. Mau kembali dulu masuk di pas jam Kang Sawo Budaya. Setelah itu Terang akan menemani dengan lagu Nusantara di Nusantara Pagi, tentunya masih dengan informasi di Nyirwambe Pagi. Tetap dengan Terang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Tembang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Tembang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
3: Nah, jadi menggiat pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, tentu yang dalam tujuannya meringankan

0: dalam negeri, dan kalau kita skala besar satu kampung untuk uang kita, satu kampung boleh dilaksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, ini yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Nggak juga harus tertenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita nggak punya target, nggak punya target. Iya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat, khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling membantu dalam acara pernikahan. Tidak ada yang berat dari prosesi terbangan, hanya saja kita harus ikhlas untuk membantu

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya lainnya.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
0: Oh, iya.
1: Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Somebody please tell the DJ to put the brass disc on.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya.

Perempat Manado Suara Budaya Kawanua masih di Nyir Mami Pagi Sawa Budaya, satu lagu dari Dewa 19 Perempat Paling Cantik. Untuk punya lagu Indo hadir pagi ini ya, dengan lagu Nusantara, tentunya masih di Nusantara Pagi dengan formasi untuk sahabat budaya, di mana masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebih bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Oleh karena itu, penggunaan masker disarankan ya untuk bantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan, sahabat budaya. Perlindungan ekstra diperlukan supaya mereka tidak mudah terkena dampak health stroke maupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan dan kebutuhan cairan tubuh itu harus segera dipenuhi. Nah, edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dinilai perlu terus ditingkatkan. Penyampaian informasi bisa dilakukan dengan metode edukasi seperti bercerita agar lebih mudah dipahami masyarakat. Ya, itu dia sahabat budaya ya, bahwa warga diimbau untuk terapkan hidup sehat menghadapi El Nino.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Oke, tidak terasa Sabu Budaya ya menemani dengan informasi dan lagu-lagu enak daerah pagi hari ini yang asik, bersemangat ya. Dan selamat beraktivitas Sabu Budaya untuk hari Selasa. Semoga tuntasnya dengan baik ya. Dan makasih tetap setia mendengarkan Perempat Manado di 88,6 FM, 11.88 AM dan di streaming RRI Digital. Dengan Ufani menemani di Nyir Mulambe pagi di si hari ini juga tidak terasa sumur 5 jam lamanya. Saat ini sudah jam 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Akhirnya Wafan yang bertugas semua pamit dari ruang dengar Anda. Saat lagi di Nyir Mulambe siang ada Keke Heni yang lanjut membuat temang dari jam 10 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah dengan program acara menarik di Nyir Mulambe siang bisa diikuti bersama nanti ya. Jadi tetap kompak terus dengan Torang di Perempat Manado. Salam budaya, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
1: Aku pusing, pusing.
0: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
2: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. DP hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa suka tidur dengan HP yang suka nonton pada dia.
1: Aku bilang, Pak, kau lindungi.
0: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
2: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP. Langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
0: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
2: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh, dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
3: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah? Mau hapus, ah?
0: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
3: Jangan banting, kenapa lupa buku?
0: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
4: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jat. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari game adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
0: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
4: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh kalau ditanya berapa jam mainnya, oh cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
0: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi yang semu.
5: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa.
0: Hari itu, Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
5: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
0: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
5: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
0: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Dian Raliputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Kakak, Tasya, kakak, stop jenis HP, kurang salurin HP terus ya, stop.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Budaya Nusantara.
2: Wizard Pass.

Bulin sinni kav sutrai. Artinya, jarum Cina dan benang sutra. Bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

0: siapa Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dang DP pemeriksaan?
1: Aduh Ibu Ani ingin tahu, lengkap sekali Bu Ani. Eh, tapi mulai gimana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada leh.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan.
1: Jangan dipungut biaya ke sini Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iya sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iya betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katuk.
1: Mau no, apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanggih dari zaman dahulu.
1: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
0: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain. Apalagi di sini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lambat tengkang buat apa nggak datu? Medarahunggeo.
1: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
0: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Mekakui, Ara, Akang, Ari, Tembo. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mekakungge, Mekakungge. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Kata Tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa, seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuminang. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri nyong uyo, masili, tenggang rasa no. Unggel, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyor Melambai Siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Kembali dari Jalan Radio 01 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanewa. Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat budaya. Terima kasih dapat lagi di program lanjutan Perempat untuk perjalanan Nyir Molambai Siang. Edisi yang sama di Selasa 23 Juni 2026 ada Seni Karir Coba Temani Sahabat Budaya. Sampai tuntasnya terompet kebersamaan di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 3 nanti ya. Tentunya dengan acara-acara menarik yang akan hadir ya. Tadi sudah ada beberapa lagu dan juga pastinya sudah menghibur sahabat budaya dimanapun berada di kesempatan kali ini. Dan terus segera masuk di teras UMKM untuk sahabat budaya beragam informasi seputar UMKM akan Henny hadirkan sesaat lagi. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Torang Ling Torang, program request spesial Gopo Manado. Dan akan ditutup dengan Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan bersama RRI Program 4 Jakarta. So, jangan kemana-mana, ini akan kembali dengan beberapa informasi untuk sahabat budaya.

Benua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar, termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tiga Darah sudah mewarnai suasana siang Sahabat Budaya di kesempatan kali ini ya, mengantar kita di menit yang ke-26 dari jam 11 siang. Dan Sahabat Budaya, informasi seputar UMKM kali ini dikutip dari rri.co.id, di mana pemerintah Kota Kendari resmi membuka rangkaian peringatan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional tahun 2026 yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai 22 hingga 25 Juni 2026. Di mana pelaksanaan kegiatan tersebut ditandai dengan pembukaan pameran dan bazar khusus produk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai wujud nyata dukungan daerah terhadap pertumbuhan sektor ekonomi rakyat. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM Kota Kendari, Syafrudin, menjelaskan pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut langsung dari arahan dan instruksi yang disampaikan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengangkat tema utama UMKM Terkoneksi, Tumbuh, Berinovasi, yang secara khusus menggarisbawahi perlunya penguatan jaringan akses pasar, kemudahan jalur pembiayaan, penerapan teknologi digital, serta pemaduan rantai pasok produksi agar usaha dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Syafrudin juga menegaskan adanya penyempurnaan semangat kebersamaan yang dibawa dari tahun-tahun sebelumnya, jika pada kesempatan lalu fokus lebih diarahkan pada prinsip sinergi dan kolaborasi antar pihak, maka di akhir tahun ini dimensi baru ditambahkan untuk menjawab tantangan zaman. Kalau sebelumnya kita mengusung tema sinergi dan kolaborasi, maka pada Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional tahun ini ditambah dengan inovasi, dijelaskan Syafrudin. Di tempat yang sama, Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karina Imran, SKM, memberikan dorongan nyata kepada pelaku usaha yang telah berprestasi, yang secara simbolis menyerahkan paket bantuan permodalan serta piagam penghargaan kepada sejumlah pengusaha yang dinilai memiliki kinerja yang baik dan juga memiliki partisipasi aktif dan juga ketertiban tinggi sebagai nasabah teladan dalam pembinaan lembaga keuangan mikro. Di mana Sahabat Budaya, kegiatan berlangsung dengan hikmat dan meriah, turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kendari, unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para asisten dan staf ahli SLA, dan juga seluruh kepala organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah, serta diikuti secara antusias dan oleh ratusan pelaku usaha dari berbagai kecamatan dan wilayah di Kota Kendari.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sadok Mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, Dange.
2: Ini bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gaga. Mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Daratan.
2: Ampun, dang.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Kita tinggalkan Niki Astria, mata lelaki yang so menyinambungkan topik kebersamaan tentunya untuk kesempatan kali ini. Lanjut lagi Toran tentunya di teras UMKM, masih seputar informasi UMKM ya. Dan ini masih kutip dari rri.co.id. Sahabat Budaya, Pusat Kuliner Paguyuban UMKM baru di Kecamatan Colomadu bertajuk Lokal Kulineri Colomadu atau lokasi yang mengunjung konsep kekinian resmi di launching. Di mana pada launching Sabtu 21 Juni 2026 kemarin dilakukan Kepala Diskop UMKM Transmigrasi, Energi dan SDM Pemkab Karanganyar Sriyono Budi Santoso dihadiri PLT Camat Colomadu Desi Pramudiasti, Kadin Distuk Trans SDM Kabupaten Karanganyar serta perwakilan Forkopinca Colomadu dan juga Babin Pot Dirga Lanut Adi Sumarno. Selain itu juga hadir Joko Pramono, anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Dapil Colomadu, di mana Caca Latifa, salah satu penggagas lokasi, menyebut lokasi ini diikuti 20 tenan yang menjajakan aneka kuliner seperti penyetan, tengkleng, wedangan, pempek, nasi gudeg, dimsum, siomay, bakso pentol, soto, dan aneka minuman mulai dari es teh, teh panas, kopi, dan wedang ronde. Selain itu, lokasi juga menjajakan makanan kering yang merupakan produk UMKM lokal di sekitar Kecamatan Colomadu. Didampingi bahwa lokasi dengan konsep baru tersebut menawarkan kuliner kekinian, harga terjangkau, dengan konsep nongkrong nyaman plus live music, mulai dari akustik gitar, elektron, hingga mini band. Yang pasti, sahabat budaya, menurutnya kehadiran komunitas motor diharapkan juga dapat menarik minat remaja lain untuk nongkrong terutama untuk hari-hari tertentu. Sementara itu Kepala Diskop UKM ya, Transmigrasi Energi dan SDM Pemkab Karanganyar, Sriyono Budi Santoso atau yang akrab dengan sapaan Edo, menyebut lokasi juga sengaja dibuat di ruang publik agar UMKM naik kelas. Apalagi wilayah Kecamatan Colomadu terletak di jalur strategis Jalan Adi Sucipto menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Dan yang pasti menurutnya, halaman Kecamatan Colomadu yang indoor hanya mampu menampung sekitar 15 tenan, sehingga sebagai antisipasi hujan area outdoor perlu tenda khusus seperti halnya di pusat kuliner lain di berbagai tempat. Dan lebih lanjut juga dikatakan mendukung penuh jika lokasi ini melibatkan kaula muda agar ide-ide kreatif itu muncul, tidak hanya kulinernya tapi juga pengisi hiburan dan endingnya dalam setiap malam bisa mengajak komunitasnya untuk hadir dan meramaikan lokasi juga. Sahabat budaya, PLT Camat Colomadu Dia Desi Pramudiasti juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara dari staf Trantip Kecamatan Colomadu serta seluruh pedagang UMKM lokasi ya yang telah bersemangat memeriahkan dan menyukseskan acara launching. Dan seperti yang dikatakan, mari kita dukung dan larisi produk-produk kuliner lokal untuk menggerakkan ekonomi kreatif di wilayah Colomadu. Dan jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman komunitas dan juga untuk jajan di sini, seperti yang dikatakan.

0: baru. Kemudian Bear Brand kini hadir dengan perpaduan kolagen dan vitamin C.
1: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versu.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang. Oh memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Ya, dan Sobat Pitron, ke informasi terakhir sebelum nanti terang beralih ke acara program Request Spesial Lagu Pop Manado, di mana suksesnya penyelenggaraan event tahunan Festival Takaturon 2026 yang kedua kalinya digelar oleh Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Paser menuai tanggapan positif baik dari masyarakat, peserta kepemudaan hingga pedagang atau pelaku UMKM yang mengisi tenan. Festival yang usai terselenggara dari 19 sampai 20 Juni 2026 belum lama ini dinilai cukup sukses dan ramai jika menilik pelaksanaan pertama pada 2025 lalu di MTQ Putri Petung, Kecamatan Tanah Grogot. Salah satu pelaku UMKM yang mengisi tenan menjual pernak-pernik budaya lokal, Asma Rianti selaku owner Borneo Aksesoris, mengatakan Festival Takaturon yang kedua ini sangat diapresiasi olehnya dan teman-teman pedagang lainnya. Menurutnya, melalui event ini memberikan wadah tersendiri bagi pelaku usaha khususnya yang menjual aneka kerajinan tangan khas Dayak Pasar Klatim seperti dirinya untuk lebih mengenalkan kebudayaan lokal. Dikatakan Asmiranti juga, kegiatan ini sangat positif sekali terutama mengangkat budaya pasar sendiri supaya dunia luar lebih tahu, lebih luas lagi kalau budaya pasar seperti ini seperti ditunjukkan seni, kuliner-kulinernya, gria atau aksesorisnya. Wanita yang akrab disapa Ibu Uti juga menyampaikan besar harapannya untuk Festival Takaturon ketiga pada 2027 mendatang bisa lebih meriah lagi. Selain itu juga agar event berikutnya bisa lebih banyak merangkul teman-teman UMKM yang menjajakan dagangan aksesoris budaya lokal seperti ini. Harapannya kepada pemerintah selalu mendukung dan juga pihak-pihak terkait terutama juga pelaku UMKM, diharapkan bantuannya dukungannya untuk galeri aksesoris masih kurang, sangat kurang pelakunya ataupun yang memperlihatkan seperti ini. Sahabat Budaya, Festival Takaturon yang diselenggarakan oleh Disporapar Paser ini mengusung spot tourism dan penguatan ekonomi kreatif serta menjadi wadah pengembangan kreativitas pemuda Paser tentunya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Jepret!
3: Jadi ini dipilih?
4: Iya, dipilih yang beginian.
3: Terus masuk kembali di karung.
5: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria. Karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal, belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uwatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
3: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
4: Ya tergantung datang mobil membuang toh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
5: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uwatu sekitar pukul 7 pagi. Atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
6: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uwatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun. Karena TPA Uwatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung, namanya Ibu Rita, untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
5: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa. Apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
3: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
4: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita menimbang baru beli makanan, anak sekolah juga. Saja,
3: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
4: 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700, kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus
3: 3 bulan ya?
4: Iya.
3: Itu semua sampah plastik.
4: Iya.
3: Memang di sini banyak sampah plastik.
4: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaruh.
5: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. yang plastik putih. Deng Mase, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
2: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal 4,5 Pak, sampai 5.000.
3: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
2: Iya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
3: Yang banyak botol putih begini ya.
2: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
5: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
7: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
5: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puwatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
2: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya, itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
5: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, saat ini sudah 14 menit melintas dari jam 12 siang. Torang so maso di program request spesial lagu Pamanado. Jadi yang mau baku ikut di sini silakan. Layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro 4 dan di live TikTok aku sudah dibuka ya. Tinggal kasih tahu chat di sini lagu apa yang semuanya suka mau dengar. Tiga orang spesial siapa yang mau sapa di siang hari ini menemani ngopi makan siang ya. Dan bagaimana dengan menu hari ini sahabat budaya? Kalau orang Manado bilang apa data iko mau? Aku kurang dapat paksa telang tuh makanan. Ini boleh bagi itu Kang, hargai katuk sudah memasak. Oke, yang pasti sahabat budaya ini mau bertemu dengan Uni sampai di jam 2 siang nanti. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat budaya sendiri. Untuk kesempatan siang hari ini torang ke spesial lagu pop Manado ya. Yang senang dengan lagu-lagu Manado, apalagi yang ada di luar daerah yang kangen dengan lagu-lagu Manado. Yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital, silakan baku iko di sini ya. Orang bikin rame ini acara, apalagi dengan acara ini diharapkan bisa menghibur semua yang mendengarkan ya, yang ada di luar daerah juga, yang orang yang suka sekali mau pulang mar tiket mahal kan. Jadi pada dengar dia melalui streaming, kamu lepas tuh kerinduan, rasa kangen dengan keluarga, mendengar di lagu-lagu Manado tentu kan. Ting salam-salam katuk Nover keluarga yang ada di Manado. Oke, dan sahabat budaya, sebelum ini mau putar tuh lagu yang Wani mau request di sini ya, bagaimana kalau turun dengar lagu bagus dari Rahman Tasmin dan Rawi Beat dengan hitsnya Kabal untuk sahabat budaya.

0: va a putar male.
1: Julang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
2: Etole, Masirega Rutoran di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Torang Kasetinggal lagu bagus yang sehadir dari Dante Namaban dan diberkati dengan Hom Bimbah ya, yang pastinya sudah menyemarakan suasana siang hari di hari ini, yang sementara menikmati makan siang dengan anggota keluarga ataupun makan siang di sela-sela aktivitas yang dijalankan ya, mudah-mudahan makan siangnya tambah semangat tentunya. Oke, yang di perjalanan juga bisa menemani suasana perjalanan, dan juga untuk sahabat budaya yang sementara santai-santai di rumah ya di kesempatan siang hari ini.

Oke, dan yang pasti untuk sahabat budaya yang mau baku Iko di sini, silakan layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok. Yang kangen, suka mau dengar lagu-lagu Manado, silakan sertakan judulnya, nama penyanyinya. Kirimnya buat 3 orang spesial, ini tunggu sampai di jam 2 siang ya. Selamat siang untuk Weni Nayoan, ada Ray Hertok juga yang sudah bergabung ya. Jauh-jauh dari Kalimantan Tengah ya. Jangan lupa Pak Torang-Torang di sini nih kalau mau ke Manado. Oke, untuk semua-semua juga yang selalu setia, ada Torang P, Audi Weol, Ian, ada juga Nilem 88, ada Cak Bahagia, ada Pasti, ada juga Giman-Giman, Jamal Cepe, ada Taurus Boy, ada juga Azura, Edo Alindo, Romi Zandan, ya. Ada Opak Meta yang setia juga. Katanya jangkauan perempat sampai di daerah mana? Aduh, ini sampai seluruh Indonesia bisa dengerin ya. Makanya bisa download aplikasi RRI Digital. Dan di situ tinggal cari RRI Manado ya. Apalagi programnya program 4, pasti beberapa yang orang di sini. Bukan cuma mendengarkan suara tapi bisa melihat langsung kalau ada acara-acara dialog interaktif ya. Oke, dan apa kabar juga yang sudah gabung di live TikTok Perempat Manado, ada label nama, terima kasih for like, Alena Put, ada Rian Pangeran, ada Tulips juga, siang ya, ada Emma, Cahyono, Ferdinand, Del Sonta, ada Penny Toyn juga, ada Dagunidus, Kombong, Rosmina Rambe, ada Thomas Sinulinga ya, ada Gacor 12, ada Melchior, ada Heng, ada Vince, Ray Edukasi, ada Titi underscore T, ada Jansen, Herman, ada Shiana Supit juga ya. Terima kasih buat Ray untuk like-like-nya, sukses juga buat Ray ya, dan keluarga yang ada di Kalimantan Tengah ya. Ini bacakan dulu untuk sahabat budaya ya, yang senang dengan yang namanya bola ya.

Pertandingan Piala Dunia 2026 terus berlanjut sejak dibuka di Jumat kemarin ya, di 12 Juni, dan setiap hari kita tahu bersama negara-negara yang sudah dibagi ke dalam grup bertanding berjuang memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia 2026. Di mana untuk Rabu 24 Juni 2026 akan ada 4 pertandingan berlangsung di fase grup K dan juga L ya. Tentunya dari grup K akan ada laga Portugal melawan Uzbekistan dan juga ada Kolombia vs Republik Kongo ya. Dan sementara itu dari grup L akan ada Inggris melawan Ghana, Panama. Ya, Ghana dan juga Panama melawan Kroasia. Sekali lagi dari grup K akan ada Portugal melawan Uzbekistan dan Kolombia akan melawan Republik Kongo. Sementara dari grup L akan ada Inggris melawan Ghana dan juga Panama melawan Kroasia. Keempat pertandingan tersebut dapat disaksikan langsung oleh masyarakat Indonesia dari siaran televisi TVRI, tentunya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Dan untuk jadwal pertandingan dari fase grup Piala Dunia untuk hari Rabu sendiri untuk pukul 00.00 waktu Indonesia Barat ya. Berarti di sana jam 12, di sini jam 1 ya. Ada Portugal melawan Uzbekistan grup K. Ini di Houston Stadium dan juga di pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Ada Inggris melawan Ghana, grup L, ini di Bastam Stadium juga. Dan juga untuk 06.00 waktu Indonesia Barat, ada Panama melawan Kroasia untuk grup L di Toronto Stadium. Dan di pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, ada Kolombia melawan Republik Kongo. Grup K ada Estadio Guadalajara ya. Di mana Piala Dunia 2026 ini dijadwalkan berlangsung selama 38 hari sejak 12 Juni hingga 19 Juli mendatang. Nah, yang pasti sahabat budaya sebanyak 48 negara dari berbagai penjuru dunia siap bertarung memperebutkan gelar juara, menjadikan Piala Dunia tahun ini jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Dan kira-kira menurut sahabat budaya, siapakah yang bakal lolosnya untuk menjadi juara Piala Dunia di tahun ini ya? Tentunya dengan jagoan masing-masing ya. Tapi kalau diprediksi-prediksi kira-kira siapa nih yang lolos ya. Iya, kalau Tulips katanya Argentina. Kalau sobat budaya sendiri kira-kira siapa ya? Pasti jagoannya gitu ya. Tapi kita kan sudah melihat dari awal mula pertandingan ya, siapa-siapa yang kayaknya kuat nih ya. Dan bayangkan kalau misalnya kuat dan kuat ketemu ya, dan itu adalah jagoannya sahabat budaya. Ini kayaknya merinding diskon ya. Oke, silakan untuk yang ingin gabung ya di WhatsApp, SMS, live TikToknya, kasih tahu lagu apa yang ingin didengar di kesempatan siang hari ini. Dan kira-kira sahabat budaya menjagokan siapa ya untuk Piala Dunia di tahun ini. Siapakah kira-kira yang menjadi jawaranya. Kita berangan-angan dulu ya, memprediksi kira-kira siapa gitu ya. Selamat siang untuk Capricorn ya, alias Bung Cristiano Srame ya, yang sudah bergabung di

selamat siang untuk Ibu Rina yang ada di Marisa ya. Katanya mau request lagu Karemos. Salam untuk suami tercinta dan anak-anak, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Ada Fadli di Gorontalo, mau request lagu katanya Gagah Melantai. Waduh. Oke, okay, yang ada di Gorontalo, salam untuk semua teman-teman yang sedang beraktivitas, sukses selalu ya. Buat yang siaran, terima kasih sudah mau mutar lagunya. Terima kasih juga. Ada Siska di Limboto, katanya mau request lagu ya, Kala Harta dari Dandi Barakati dan Alanim ya. Salam untuk sahabat-sahabat tersayang dan juga orang-orang rumah. Untuk teman-temannya katanya salam persahabatan selalu ya. Oke, okay, terima kasih buat Siska di Limboto. Dan tiga lagu sudah ada di sini ya, sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung. Silakan prediksinya kira-kira siapa yang mau jadi jawara untuk Piala Dunia tahun ini ya. Siapa Pak? Bukan berarti harus benar ya jawabannya, tapi yang pasti kita sudah berani untuk mengemukakan pendapat kita, anak-anak kita ya. Enggak apa-apa kita menjagokan untuk jagoan kita juga ya. Pastinya kita juga mendoakan yang kita jagokan bisa menjadi jawara. Semuanya pasti ya. Kalau Henny sendiri melihat ada dua sih yang kuat dalam hal ini ya. Nanti sebentar Henny kasih tahu kira-kira siapa yang kuat ya. Pasti satunya jagoan Henny, yang satunya memang sudah banyak yang memprediksi kayaknya dia yang bakal menjadi jawara ya. Torang langsung ke tiga lagu untuk sahabat budaya. Sebelum nanti silahkan untuk yang pengen request, Henny tunggu di live TikTok Pro 4 Manado, SMS, WhatsApp juga ya.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, dan sobat berita masih tinggal lagu bagus yang suadir ya, dan diberkati kala harta ya. Mengantar kita di menit yang ke-55 dari jam 12 siang, dan selamat siang yang baru bergabung dengan Torang di sini ya. Termasih di perjalanan Torang Ding Torang. Request spesial lagu Pop Manado untuk sobat budaya ya, dan pastinya untuk yang sudah selesai makan siang, sudah melanjutkan aktivitasnya, ataupun untuk sobat budaya yang saat ini baru mau pada makan siang. Belum terlambat sahabat budaya, jangan sampai terlupakan untuk makan siangnya. Walaupun orang bilang ada baku dusu dengan deadline, tapi tetap saja ya, kesehatan itu number one atau nomor satu ya. Balik lagi orang di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikToknya Perempat Manado. Yang mau bergabung silakan. Yang berikut, selamat siang Nana Heni, deng yang punya kima atas, Yopi, Ipoy, Tatoya. Request boleh silau mata. Kayak bahasa silau mata doi. Kirim buat semua juga yang lagi monitor, semoga boleh merasa terhibur dengan acaranya Perempat yang sementara dipandu oleh terampil penyiar paling span banget. Aduh, so span lik kompaknya banget, Kang. Namanya Nona Hini Karina. Selamat siang di semua, Ipoy, mohon pamit, nanti baku dapat di lain waktu dan kesempatan. Buat terampil Nona, selamat menjalankan tugas, sukses selalu. God bless you. Oke, kalau kita finalis tahun ini, Brasil dan Belanda, begitu Jo. Oke, terima kasih untuk terampe Bung Ipoy yang ada di Kima Atas. Salam buat terampe Ibu Mince ya, semua-semua yang sementara mendengarkan di siang hari ini. Next, selamat siang Toranding Torang. Mau request lagu Hati Kadondong, penyanyi Gunawan. Lagu ini buat tiga orang spesial, Julita Rompas, Ibu Yusya, Ibu Atin, dan semua Jo pendengar RRI Perempat Manado di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu buat host KK Heni Karina. Selamat bertugas sampai selesai penyiaran. Dengan harapan tetap semangat, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Dari Kristianus Rame yang ada di Tamako, Sangihe. Oke, salam buat keluarga di rumah ya untuk Bung Kristianus. Nanti ini coba cari itu lagu, Kang.

Oke, kalau Bung Cristiano sendiri menjagokan siapa yang kira-kira tahun ini yang akan menjadi jawara Piala Dunia 2026 ya? Silakan sertakan di sini siapa kira-kira yang dijagokan gitu, atau menurut prediksi dari Bung Cristiano Rame sendiri ya. Dan untuk yang lainnya juga disertakan menjagokan siapa kira-kira. Lagi yang diinformasikan untuk di Rabu 24 Juni 2026 akan ada 4 pertandingan berlangsung di fase grup dari grup K dan L ya. Dari grup K tentunya akan ada laga Portugal vs Uzbekistan dan Kolombia vs Republik Kongo. Sementara itu dari grup L akan ada Inggris melawan Ghana, Panama melawan Kroasia. Nah, keempat pertandingan ini dapat disaksikan langsung oleh masyarakat Indonesia dari siaran televisi TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Bisa juga didengarkan melalui RRI Pro 3 Jakarta dan juga bisa mendengarkan melalui program 1 Manado ya di 94,5 FM tentunya. Nah, berikut jadwal pertandingan fase grup Piala Dunia untuk Rabu di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Nanti ada Portugal melawan Uzbekistan. Kemudian ya, ini untuk grup K ya di Houston Stadium. Kemudian di pukul 03.00 waktu Indonesia Barat ada Inggris melawan Ghana. Untuk grup L di Boston Stadium. Dan kemudian di pukul 06.00 waktu Indonesia Barat ada Panama melawan Kroasia untuk grup L. Dan ini akan berlangsung di Toronto Stadium. Di pukul 09.00 waktu Indonesia Barat ada Kolombia melawan Republik Kongo untuk grup K. Dan ini akan diadakan di Estadio Guadalajara ya. Kembali sahabat budaya, Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung selama 38 hari sejak 12 Juni sampai 19 Juli mendatang. Kita tahu bersama sebanyak 48 negara dari berbagai penjuru dunia siap bertarung memperebutkan gelar juara. Kira-kira nih sahabat budaya menjagokan siapa ya untuk Piala Dunia 2026 untuk tahun ini ya. Oke, dan ini masih menunggu untuk yang ingin gabung tentunya, tapi kita ke lagu-lagu yang sudah di request ya.

Oke, ada Julita Rompas, request lagu antara Manado dan Jakarta. Kirim buat Bung Sami Senduk, di Rerer ada Memfemi yang ada di Jai Lolo ya. Dan tentunya untuk grup Tamang Rasa Saudara pastinya. Terima kasih Julita Rompas yang sudah bergabung di siang hari ini.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Bodoh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantara Sari RRI Perempat Suara Budaya Kawanoa. Ini hadir lagi untuk menemani sahabat budaya di Toran Entora di sesi yang kedua ini ya. Yang ingin bergabung silakan ini tunggu sekali lagi di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok Perempat Manado ya. Selamat siang, ada Ibu Meita Lume Padumat, ada Li, ada Evi 84 juga ya. Ada Linda Idris yang sudah bergabung ya. Kalau ada yang mau request lagu bisa langsung chat ya, lagu apa yang mau di request, lagu Pop Manado pastinya, bukan lagu yang lain ya. Karena kita spesial lagu Pop Manado sampai di jam 2 siang nanti.

Selamat siang untuk Bung Sami Senduk yang katanya mau request lagu Memori Motor Matic, kirim buat teman Rasa Saudara ya. Tim yang dijagokan adalah tim Brasil yang akan menjadi Piala Dunia tahun ini ya. Ya gak apa-apa ya, kita semua memprediksi jagoan kita masing-masing ya. Kira-kira siapa yang dijagokan untuk menjadi jawara untuk Piala Dunia di 2026 ini ya. Jadi ada yang sudah menjawab Brasil, ada juga tadi yang menjawab Argentina ya. Ada juga yang menjawab Belanda gitu ya. Kalau tadi Bung Cristianus menjagokan Argentina katanya ya. Pak Yopi sendiri dua gitu ya, antara Brasil dan Belanda. Kalau sahabat Budaya sendiri siapa yang dijagokan? Selamat siang juga ada Bung Marco, ada siapa lagi yang sudah gabung di sini? Arlika Jaka, ada Rizal ya, Pak Andang Andi. Oke, Bung Acel juga, ada siapa lagi? Bung Marco, sukses selalu, makasih Bung Marco. Sukses juga untuk Bung Marco dan rekan-rekannya yang sudah menyeberang lautan ya setiap harinya untuk berangkat beraktivitas dan kembali, mudah-mudahan dalam keadaan selamat ya. Bung Alfiansa juga sudah bergabung, Mbak Merlin, apa kabar di siang hari ini? Bagaimana Mbak Merlin tuh cookies? Enak jo? Terus cuma agak-agak DP model, Mar, gak dapat rasa Kang. Oke, nanti satu waktu terang merasa Kang. Ada juga siapa nih yang sudah gabung? Zai, ada Siva, ada Cari Sahabat, Saputra, ada Uli, ada Sedang Mote, ada Wik juga, ada Tuan, ada Info Kombat SPO. Ada apa ini?

Okay, dan yang pasti sahabat budaya, Hena tidak membuka room ya. Jadi siapa yang buka room nih? Selamat siang, ada juga inisial R yang sudah bergabung ya. Dan semua-semua yang pasti di siang hari ini. Ada Bu Melki juga, apa kabar? Selamat siang. Ini baca dulu untuk SMS yang masuk ya. Selamat siang untuk Torampe Ibu Cantik ya. Bu Yusha yang ada di kolongan Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Marika Sagu, Punung Deng Dusta. Yang nyanyi ada Koni Maria Mamahit. Mau kirim Ibu Lina di Barukapas. Selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ibu Lina ada kiriman lagu dari Bu Yusha. Selamat dengar Jone. Semoga terhibur. Buat penyiar Bu Cantik, makasih.

Ada Cime yang ada di seputaran Bitung yang sudah gabung juga di siang hari ini. Katanya minta lagu Isti Yulistri, Cinta Red K2. Mau kirim salam ya buat Pak Vero yang ada di seputaran Pumoro katanya. Adik gua Anda yang ada di seputaran Suaan. Dan buat yang lagi tugas katanya, buat Nuna Heni, thank you mau putar tuh lagu. Makasih juga. Terus langsung ke lagu-lagu yang sudah di request untuk sahabat budaya.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari.

Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hai wawu, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini sonya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Tapi yo nomor, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman ku itu mana dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.

Oke, tenang saja, tinggal ke Bogus yang sudah hadir ya, dari Isti Yuli, istri dengan cinta Red K2. Mengantar kita di menit yang ke-44 dari jam 1 siang ya. Terima kasih tentunya yang sudah gabung, yang sudah request lagu tadi, semoga terhibur di siang hari ini. Dan yang pasti untuk sahabat budaya di menit-menit yang terakhir yang mau baku Iko, silakan ya. Orang P program request lagu Pop Manado berakhir di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 2 siang. Selamat siang buat inisial R yang sudah bergabung juga ya. Siapa-siapa tadi yang sempat bergabung ya. Selamat siang juga, selamat beraktivitas ya, sukses selalu. Oke. Ada Haya Bonsa, terima kasih for like-like-nya. Ada Sky 83, semangat host Nona Heni Karina, terima kasih Bung Sami. Ada siapa nih, Benny Ransun juga, siapa-siapa yang masih stay nih, Mbak Evi 84, ada Yu, ada Bung Sami, ada Li, Meita, Lumepa, Dumat juga ya. Oke, ada Linda Idris ya, kembali bergabung, terima kasih. Ada, ini lamanya agak ini ya, Karjet ya, betul, Howling, susah sekali sih nyebutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya, semuanya yang baru bergabung juga, ada Lauren juga, selamat bergabung ya. Dan next, Henny mau baca dulu yang sudah gabung di sini, apa kabar untuk Trompe Ibu Sara yang ada di seputaran Banjar, yang katanya mau minta lagu Kamboja, Melandia Kobus ya. Terima kasih, mau putar tuh lagu, makasih juga sobat baca tuh SMS katanya.

Denny di Buah Lemo mau request lagu katanya mana nih ya sebentar. Oke, mau minta lagu Orang Dalam dari Melandi. Melandi lagi naik daun kayaknya ya. Ada lagu terakhir nih yang gabung Siapakah Yang Beruntung. Ada Maya di Gorontalo, katanya salam untuk seseorang yang spesial, semoga selalu bahagia dan sukses dalam segala hal ya. Dan katanya mau minta lagu Rindu Ngana dari Gloria Trio. Oke, ditunggu aja lagunya ya. Ini nak mau berlama-lama supaya tuh lagu sama boleh muta putar dan yang pasti bisa menghibur kita semua di siang hari ini tentunya.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, dan sahabat Budaya ini akhirnya sampai di sini dulu Trompet Kebersamaan tentunya untuk Nyir Melambai Siang, khususnya di Torang Deng Torang spesial request lagu Pop Manado ya. Selamat siang untuk Trompet Ibu Marlina yang ada di Politeknik, maaf sekali waktunya mepet, jadi gabung saja di lagu berikutnya ya. Dan nanti di jam 2 siang Trompet akan bergabung dengan RRI Programa 4 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung ya, siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk sahabat budaya. Siapa nantinya yang akan berkolaborasi bersama RRI Jakarta? Jangan kemana-mana, tetap channel Sahabat Budaya di FM 88,6 MHz, Propat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, dan juga melalui streaming RRI Digital.

0: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Suara Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kali ini Ayah Pak Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bompo, perangkat Pro4 di seluruh Nusantara. Ayah bakal ditemenin rekan Ayah yang ada di RRI Pro4 Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti Ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat perangkat Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini, dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812112498, atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Pro4 Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya. Kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Pro4 Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
2: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
3: Sendiri di sana ya, Pak?
2: Sendiri nih Kak Anggi.
3: Iya, oke.
2: Baik,
3: okay.
2: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
3: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
2: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kang Gi.
3: Mendung-mendung tipis. Iya.
2: Baik.
3: Oke. Okay.
2: Ya, Kang Gi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
3: Betul, iya.
2: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kang Gi ya.
3: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
2: Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hermansyah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya.
4: Iya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
2: Baik. Nah, Kak Anggi, untuk line interaktif di Pro4 Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
3: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-470-55 ya. Nah, itu dia nomornya.
2: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
3: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Pro4. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara, RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang. Sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah, MTHM HUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya. Ya. Biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
4: Ya Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
4: Iya
3: baru. Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
4: Terima kasih Pak Mariana.
3: Iya. Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, ya betul, Pak Herman betul, ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
4: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki. Seperti Sambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya. Yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital, bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh, ya.
3: Tapi itu menjadi,
4: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
3: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
4: betul.
3: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu
4: betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak Yudho sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
4: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur
3: ya?
4: Itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi
3: perhatian kita,
4: ya. Memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama. ya. Karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan memajukan kebudayaan di Aceh.
3: Ya.
4: Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang kita siang ini.
3: Iya. Baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya.
4: Yeah.
3: Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang.
4: Yeah.
3: Nah, ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Menurut Bapak apa saja nih yang mempengaruhinya?
4: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
3: Pola pikir.
4: Kedua, media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang, melalui atau anak-anak sekolah, melalui HP yang mereka, ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut, belum ada filter yang bisa digandrungi ini. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkatnya, itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar, media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat gampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
3: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini? Siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
4: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
3: Iya.
4: Ya, mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
3: Iya.
4: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
3: Iya.
4: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
3: Iya.
4: Nah, ini yang menjadi PR kita. Ya.
3: Jadi kita harusnya ada penghubungnya ya.
4: Ada penghubungnya.
3: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu,
4: betul,
3: ya.
4: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik,
3: iya,
4: sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
3: Iya. Nah,
4: makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara, yeah, yang terkadang keluar dari norma-norma adat, dan bahkan agama.
3: Iya, yeah, yeah, yang tidak seharusnya dia lakukan, yeah, dia akan dia lakukan, betul, ya. Betul. Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
4: Betul, betul.
3: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal ya, sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana, kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung,
3: ya.
2: Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya
3: iya,
2: era digital, betul, tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu, iya, gitu,
3: betul,
2: ya. Baik. Nah, untuk Lantai Interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510 Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812-1124-928. Atau Kang Gi juga bisa disebut ya. Kembali line interaktif
3: baik.
2: Di sana.
3: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47-055 ya. Yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47-055. Atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-69-72-881. Ya, silakan ya yang ingin bergabung ya. Mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Aye mau tanya nih sama Pak Herman Chanarasumber yeah. di Perempat Banda Aceh. Kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman? Karena sekarang kan kebudayaan dari kecil. Luar. Ya, halo Kak.
3: Kok agak kecil nih ya suaranya?
2: Halo.
3: Oke. Okay. Iya. Halo.
2: Iya, Kak Anggi.
4: Ya.
3: Oke. Okay.
2: Iya.
3: Lanjut.
2: Oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain, termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
3: Iya.
2: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih apa namanya memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak
3: Kak Anggi? Masih silakan. Suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan-kebudayaan asli di sana?
4: Ya ya Pak, kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar?
2: Ya.
4: Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam.
2: Ya.
4: Nah, bagaimana membangun membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan apa namanya Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo yeah. gitu kan. Yeah. Kan sudah nasional gitu.
3: Yeah.
4: Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu, itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan
3: malu.
4: Kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang kondisi sekarang ini, kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk. Sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
2: Ya. Baik, ya Kak Anggi di Jakarta sudah yang bergabung Kak Anggi.
3: Baik, kita, ya, kita terima.
2: Ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Bogorega.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hermangan, apa kabar?
4: Apa good?
5: Syukur alhamdulillah ya.
3: Pak Herman ya.
2: Iya, Teh Dinda.
5: Iya. Kanggi.
3: Iya.
5: Kanggi.
3: Sehat ya,
5: Teh? Sehat, sehat. Alhamdulillah, bagus.
3: Alhamdulillah.
5: Pak Herman.
4: Iya.
5: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
3: Betul.
4: Betul, betul.
5: Karena memang, jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya, Pak Herman.
4: Iya,
5: ya.
4: Iya.
5: Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan saya, Kak Anggi dan Nana, dari Bogor cukup dulu. Terima kasih, selamat siang, salam budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
3: Ya, sebentar dulu, Po.
2: Oh iya.
3: Dan yang di sini coba kita angkat dulu.
2: Oh baik,
3: dulu, ya.
2: silakan
3: Kak. 0651470055. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, ada cikgu ya?
6: Halo.
3: Halo, cikgu.
6: Kakak Uur lagi yang guru regat.
3: Iya.
6: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
2: Iya, cikgu Ria silakan.
6: Ponana ya.
2: Iya.
6: Pokoknya
2: iya.
6: Sangat yang ingin tahunya kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh Kak Anggi.
3: Iya.
6: Kak Anggi. Salam juga buat
3: Presiden
6: si ganteng.
3: Amerika Serikat Donald.
6: Wanita-wanita dua cantik. Halo, Bapak Herman.
4: Halo, selamat siang Cik Guria.
6: Apa
4: kabar?
6: Apa kabar ya? Ini Cik Guria dari Jakarta Selatan. Memang ada.
3: Iya, Cik Guria.
6: Kita bahas tema ini enggak cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak Bapak Herman?
4: Betul.
6: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok. Tiga. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh?
3: Itu
6: ya, satu. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Nah, ketiga, ekonomi kreatif berbasis daya ini seperti apa itu, Pak Herman? Boleh dipantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, bahasa mohon dimaafin ya kata-kata bahasa
3: ini.
6: Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Begini, kalau saya dia mohon maaf ya. Udep gino ay, tak maju dan rupa. Internet gosoknya, oi, pagi ure malam. Pak Wes, Kak Anggi bener kan nih? Kok bahasa Aceh itu ulang-ulang. Udep gini, Kak maju dia terupa. Internet dosanya, maju ule malam. Budaya Aceh, je utape ui, siga. Bejero, citrawat, be,
3: sabo, etara. Aduh, Cik Guria kayak
4: bejero bahasa Aceh.
6: Betul. Bahasa Aceh, apa itu kan tema pantunya di era digital. Bahasa Aceh, maaf.

0: Tidak dulu ya ditanggapi. Iya. Silakan Pak.
1: Betul betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu. Ya, jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini ini yang paling penting, personal branding mereka. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai. Kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena enggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
0: membuka pikiran mereka
1: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal-hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, garis awal membantu mereka. Oh, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir, sebelumnya, 2 tahun, bahkan kita melarang menggunakan AI. Tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu, kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi, itu yang pertama
0: dari
1: ya.
0: Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
1: tidak bisa dilawan.
0: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
1: ya, Cik Guria di
0: tantangannya nih ya. Ya.
1: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
0: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah Pak. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bumoe. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
1: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi. Di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap

0: bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah bunyinya ya.
0: Karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti apalagi. Nah, nah ini itu harus gandeng tua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang, misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
1: ya, dari digital
0: menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital, kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis malah, secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu adalah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut,
1: personal
0: branding ya, personal branding menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui oh di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
1: ada museum tsunami.
0: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain. Dengan media inilah yang kita manfaatkan ya. Kita melihat dampaknya sangat luar biasa, luar biasa.
1: Yeah.
0: Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian disosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Ya. Nah, ini yang belum masih ya.
1: Jadi masih belum ada jembatannya ya.
0: Nah,
1: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Nah, ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Iya. Baik, demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Guria. Ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Yana di Lambaru Kak Anggi.
1: Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik Kak Yana, silakan Kak Yana.
3: Makasih Kak Anggi.
1: Iya.
3: Jadi semakin narasumbernya siapa Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
3: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, baru buka di soalnya lupa.
1: Oh iya.
3: Ini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka katanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Eki bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Pak, apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak di apakan kan diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak. Sangin.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
0: Ya. Terima kasih Kak Yana. Mungkin karena nggak ikut dari awal ya. Saya Hermansyah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan. Ya, ada warna yang memang diadopsi selama ini. Misalnya hitam,
1: merah,
0: kuning seperti itu ya. Nah kemudian lahir warna lain, nah itu kan imajinasi. Nah tapi ada warna-warna aslinya. Nah ini kita arahkan misalnya. Nah di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu,
1: lagu-lagu
0: ya, ya itu kan imajinasi mereka dalam approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini, tentu bukan berarti mereka juga tidak menginginkan hal seperti itu, mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu, tetapi ya dunia AI nggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal, ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal,
0: tidak bisa dicekal, karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
1: tepat, gitu ya?
0: Tepat ke arah yang lebih baik, gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya, gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah. Satu lagi tadi
1: ya itu
0: tentang informasi,
1: informasi
0: ya,
1: informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham,
0: betul,
1: bagaimana.
0: Nah yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu bukan harus agresif untuk bagaimana ya, kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
1: Belum
0: ya? Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan syarat, jadi abstrak, sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius. Gitu.
1: Yang ditakutkan ini pura-pura nggak terlihat serius, padahal ini sangat serius gitu ya. Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini merupakan hal. Nah itu belum pernah disampaikan gitu kepada.
0: Dalam beberapa forum mungkin sudah disampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya.
1: Belum ada sambutan ya.
0: Belum ada sambutan. Nah, belum ada sambutan. Misalnya. Saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi, bagaimana dampak manuskrip setelah banjir, kita sudah sampaikan.
1: Sangat kurang ya,
0: sangat
1: berkurang ya.
0: Sangat berkurang.
1: Banyak yang hilang
0: banyak
1: ya.
0: Yang hilang. Ya, tetapi ya, ya begitu. Ya.
1: Begitu. Jadi. Baik, baik. Pak Mariana, gimana sudah ada di sana?
2: Ya, belum Kak Anggi, silakan.
1: Belum.
2: Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya.
2: Silakan. Untuk
1: menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
1: Siang kembali dengan
4: Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
4: Di Maluku Tengah Kak Anggi.
1: Di mana?
0: Maluku Tengah.
4: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah. Sehat Ayu?
4: Alhamdulillah Kak Anggi.
1: Ya, baik.
4: Kak.
1: Silakan Ayu.
4: Iya buat Pak Tiara.
1: Kira-kira Mpo Mariana.
2: Iya,
1: Mariana.
2: Ayu, silakan.
4: Mariana. Ya. Halo. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan kan Mbak Ayu.
0: Ya.
4: Dan prospeknya di era digital, Pak. Ya. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya, kalau kita lihat. Sebagai seorang akademisi ya, Pak, ya, saya bertanya gitu. Agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya, ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana jadi, nih?
0: Antisipasi.
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh ya. Dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Ya, ya pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Ya. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database. Itu saya perlu orangnya. Karena saya enggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan, ya. Mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya. Yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang penggunaan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari, 3 malam gitu ya. Atau 3 malam sampai 5 malam, 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang digunakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan,
0: diberi kesempatan ya? Mereka, ya apakah setelah lagu bangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah. Kelembagaan, oh ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat. Dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, yeah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa. Akan yeah, kekal dan akan menjadi sebuah apa namanya transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada yeah, cara semapa dan sebagainya. Yeah. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media? Media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya. Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana, Pak?
2: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya. Sebentar terakhir ya,
2: tidak terasa
1: ya, Pak ya. Iya. Karena mungkin kita akan tuntas nanti sebelum iya, pukul 14 waktu
2: betul,
1: Indonesia Barat
2: betul,
1: ya. Nah, sedikit lagi sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Iya. Di perkembangan budaya mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya, kalau saya sebutkan tadi hampir di
1: hikayat,
0: ditutur ya. Tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir, Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir yang
0: ukir di Romo Aceh, di Batu
1: ya,
0: Nisan.
1: Iya,
0: ya. Apa aja, wastra ya. Nah, itu juga hilang.
1: Enggak ada lagi tuh, Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Nah, bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Yeah. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk dimasukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu itu yang belum yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut Bapak, jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga mereka istimewa. Lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu yeah, bidang saja ya, yeah, yeah. Tapi banyak di sini. Mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu ya di, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya. Apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana? Apa yang harus dilakukan lagi lebih tajam lagi mungkin ya Pak sebagai closing statement-nya? Silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran. Ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh yang bahkan itu memberi panggung baru, baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu dan
0: merangkul sekaligus
1: merangkul masa depan ya. Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya Pak ya. Baik, Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya
0: untuk
1: perbincangan hari ini. Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih
1: kita kali. Kita sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya, yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Iya, baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Ya, terima kasih Pak Mariana.
2: Dari Perompat Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Begitu dia pendengar Perompat di seluruh Nusantara, dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perompat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi biasa pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong dalam

0: berangkat dulu. Tinggal kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh laksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target,
2: gitu.
1: Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

pendengar masih bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanua, dan demikian saudaya lagu-lagu hiburan menemani Anda ya di suasana sore hari ini saudaya. Yang pasti di Nyiar Melambai sore saya akan temani Anda dengan musik dan informasi dan juga acara lainnya yang akan kami hadirkan hingga di jam 20 atau jam 8 malam nanti ya. Oke, baik saudaya, tetaplah bersama kami di Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanua.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara. Rompat, Suara Budaya Kawanua.

sahabat budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini

0: membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, baik sahabat budaya, selamat sore, selamat berjumpa kembali kita di acara Request Ragam Irama Nusantara ya. Di sore hari ini sahabat budaya, seperti biasa nanti Anda bisa gabung lewat WhatsApp di nomor 085342400928. Sahabat budaya, dan Anda nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan saya dengan topik ringan ya, yang mungkin bisa Anda komentari di WhatsApp 085342400928. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Irama Nusantara.

Oke, baik, terima kasih buat sahabat budaya yang masih bawa dengar RRI Pro 4 sore hari ini ya. Salam, aduh. Ya, selamat sore, selamat menikmati suasana kerja di sore hari ini. Semoga tidak mengantuk ya, karena jam-jam segini ini memang jam-jam oras-oras mengantuk orang-orang bilang saudaya. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran RRI Pro 4 di tengah ruang dengan Anda ya, bisa menghibur suasana Anda, bisa memberikan suasana yang menyenangkan, memberikan semangat dalam melaksanakan aktivitas. Oke, setelah ditunggu buat Anda yang ingin request lagu, silakan buruan di line WhatsApp ya, 0853-424-009-28 ya. Ini ada selamat sore minta lagu dang dangdut pilih Akang Jo, mungkin buat teman rasa saudara. Ini siapa ini ya? Ya, ada nama ini Sami. Oh, Semce Semi. Halo Sami. Ini TikTok pe warga ini. Batamang dengan tempe berbisu. Iyo Sami. Jadi katanya kirim buat teman-teman rasa saudara, khusus yang baru apa ini sampai jam 3 ini bukan air tapi permulaan permum apa ini, begadang sampai subuh. Pilih Akang Jo lagu remix. Remix dangdut Kang. Oh, nanti mau cari ya. Bagaimana yang lain-lain yang ada bawa dengan Pro 4 sore hari ini, masih ada berkutat dengan segala tugas dan pekerjaan di sore hari ini, semoga cepat selesai, bisa cepat pulang di rumah ya. Kalau belum selesai, masih ada tugas yang tertinggal, ini jadi repot, besoknya tugasnya menumpuk ya. Jadi kalau boleh diselesaikan hari ini, diselesaikan saja ya. Jangan menunda-nunda pekerjaan, karena itu tidak efektif loh ya. Iya, oke. Ibu Jusya, gimana kabar Ibu Jusya? Kalau lagi mendengarkan bisa gabung ya. Ibu Ratna juga ya. Pak Li, selamat sore Pak Li. Gimana kabar Pak Li ya? Selama nak berapa dengan tempe Pak Li untuk semenjak beralih ke WhatsApp Pak Li sunat jumpa maso ini. Kalau Pak Li dapat dengar, selamat mendengarkan Pro 4 Jo, sehat-sehat selalu Pak Li ya. Itu dah pelih dari sini Pak Li suka tertawa. Untuk siapa lagi, Kristianus Rame di Tamako, apa kabar nih Kristianus Rame, selamat sore. Maaf ya karena saya belum bisa online di TikTok, ada jaringan yang kurang bagus ya, jadi cuman bisa menyapa saja ya. Kemudian untuk siapa lagi, Ibu Jenny Mama Rasi, ini apa kabar, ini masih di tempat kerja Jo ini Ibu Jenny polo sudah bekerja ini ya. Iya, selamat beraktivitas Jo, semoga sukses. Kemudian Ibu Jenny Surentu ya di Tikala Baru juga, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Dan untuk Mamkos, ini sudah lama juga tidak kedengaran Mamkos. Kalau ada badengar, Batera juga mari ulang di Pro 4. Oke, sambil orang mau dengar lagu ini, sahabat budaya yang di request oleh siapa tadi? Seperti Sami ya, kamu coba nih lagu yang ini justru apa dia SMS jone bukan cuma nanti SMS, so ada yang masuk itu. Oke, sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap di Ragam Irama Nusantara.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

buat seluruh fans Perempat yang berada di Manado dan sekitarnya yang saat ini sedang mendengar Perempat ya. Semoga sore hari ini semuanya dalam suasana yang menyenangkan. Sahabat ya, mungkin ada yang lagi sedang bobo sore ya. Ada yang masih sibuk dengan tugas dan pekerjaan, ada yang lagi dalam perjalanan ya. Apapun aktivitas Anda, Perempat akan selalu bersama dengan Anda ya di acara Ragam Irama Nusantara ya. Oke, saya masih menunggu yang ingin bergabung, silakan di 0853-424-0098 di nomor WhatsApp Anda bisa kirim salam. Ini sudah ada dari Ibu Lina Carolina di Waru Kapas. Selamat sore Lambert, kirim lagu dang for mau dengar sendiri Jo. Lagi ada santai-santai ini di kontak ini ya. Di Kintal maksudnya sementara dapat susapus tuh ke Ibu Carolina. Oke, nanti lagunya apa ini Ibu Carolina? Ya, kalau boleh tahu mau minta lagu apa ya. Oke, dan gimana yang sedang mendengarkan Perempat lewat audio streaming di aplikasi RRI Digital ya. Selamat sore, selamat mendengarkan. Apa kabar yang ada di Bone? Ada Ica Camarica ya. Ica, selamat sore, sehat-sehat selalu. Kemudian di Masamba ada Mai, apa kabar Mai? Kalau kita bawa dengar boleh juga bergabung. Terus Ibu Wigati di Wonosobo. Selamat sore Ibu Wigati, sudah lama juga tidak gabung ya dengan kami di Perempat. Silakan bergabung. Harapan ada baik-baik kabar ya. Ciguria di Jakarta Selatan, apa kabar Ciguria? Selamat sore, selamat bapak dengar Perempat, sehat-sehat selalu ya. Oke, baik sahabat budaya, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Oh, udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Ya, baik, terima kasih sahabat budaya yang masih setia dengan RRI Perempat Manado, suara budaya Kawanua ya. Oke. Dan yang mau bergabung masih stay tunggu di nomor 0853424009 ya. Ya, selamat sore ada ada Revo, Revo di Palu Sulawesi Tengah. Selamat sore Bro Stanley, selamat sore. Apa kabar? Iya, baik-baik. Ini kan Epo ini di Palu. Request lagu Suci Dam Debu, Stan, boleh, boleh. Mungkin salam juga buat orang-orang yang ada di rumah, buat mama dan juga istri, anak-anak semuanya, salam paling sayang buat saudara-saudaraku yang ada di Manado, khususnya di Kuhun, salam rindu, salam kangen buat Bro Stanley, selamat tugas, terima kasih, selamat sore ya untuk Revo di Palu Sulawesi Tengah ya, yang katanya request lagu Suci Dalam Debu. Ya, saya cari dulu ya. Iklim. Oke, ada. Lanjut, selamat sore Bung Stanley dari Dev di Kampung Jawa Rano Tanah Weru. Apa kabar Bung Stanley? Baik-baik. Boleh request lagu Bung Stanley? Boleh. Request lagu Isabella dari Sers. Mau kirim buat anak-anak Karombasan. Salam kompak khususnya di Pangkalan ya. Buat istri tercinta di rumah, katanya salam sayang. Kemudian buat buat anak-anak 777, salam kompak selalu. Buat Bung Stanley, selamat tugas dan terima kasih. Oke, terima kasih Bung Dev di Rano Tanah Weru ya. Oke, baik, kita langsung aja dengarkan dua lagu berikut ini. So, jangan kemana-mana, tetap masih di Ragam Irama Nusantara.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dan. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dan DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai gimana? Dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Ya nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja jadi torong so lupa katuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Heuti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawainua.

etole materi karu orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, demikian ada Jikustik ya dengan lagunya Jika Tuhan Itu Ada. Ya, dan waktu di studio kami sudah 47 menit dari pukul 17. Kami kumandangkan ya azan maghrib hari ini wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17 lebih 50 menit. Kita akan jelang dengan satu lagu dari The Coffee, Ayo Salat.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati enggak?

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Tuhan. Sepuluh hindari jalan membawa perpecahan. Ingatlah sepuluh wasiat Tuhan.

Ya baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, setelah Bimbo dengan wasiat Tuhan ya, akhiri untuk kebersamaan kita di lagu-lagu religi untuk kesempatan sore hingga malam ini. Ya, tadi juga sudah kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17.50. Setelah itu kita akan lanjut ya untuk malam hari ini ya, usai Bimbo dengan wasiat Tuhan. Ya, kita akan lanjut untuk Manado sore dengan serangkaian musik informasi spesial melengkapi.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga desa Rano Lambot, kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja di swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2011 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus, dan semua berhasil.
3: Oh, lalu itu di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu, memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Dengan petani cap tikus, walaupun kuliah, jaba olahnya cap tikus. Tung, jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan, ini bawa pancing tuh anak-anak muda. Cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasatreskrim Polres Minahasa AKP Sukmo Wayodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim. Di mana dari 76 kasus tersebut, 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses. dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras. Gitu. Karena kenapa ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik pendengar, kita lanjutkan untuk kebersamaan kita ya di Nyerlomai Sore. Kali ini kita sudah ada di Torang P Kampung ya. Dan sahabat budaya, nanti saya akan berbagi informasi ya tentang kampung-kampung yang ada di Minahasa yang tentunya berhubungan dengan hal-hal yang menjadi tradisi ya, menjadi tempat adanya pertanian ya, perkebunan dan menghasilkan penghasil buah-buahan juga tanaman ya dan pertanian lainnya, yang tentunya saudara juga mungkin ingin tahu di kampung atau di desa yang ada di salah satu tempat di Sulawesi Utara itu memiliki sebuah cerita ya, kenapa sampai desa itu dinamakan misalnya desa Rano Yapo atau Rano Paso. Nah itu mungkin ada ceritanya saudara ya. Nah juga di desa-desa tersebut banyak peninggalan bersejarah ya, seperti yang ada di Minahasa yaitu peninggalan Watu Pinagetengan ya, itu punya cerita ya kenapa sampai Watu Pinagetengan itu dijadikan sebagai tempat pertemuan dari para dotu-dotu yang ada di Minahasa ya. Oke, saudara jangan kemana-mana, tetap mendengarkan terus di Torang P Kampung.

Ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit
di mana gambar manusia jenis

Yesus wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Baik pendengar, masih bersama RRI Perempat Manado, suara budaya Kawanua. Dan sahabat budaya, sementara sekarang sudah pukul 18 lebih 42 menit ya, waktu di RRI Perempat Manado. Kita masih lanjut sahabat budaya di Torang P Kampung ya.

Ya, dan pendengar, tahukah Anda setiap nama-nama kampung di Minahasa itu memiliki arti ya? Nah, bagaimana kalau kita mau mencari arti dari yang namanya Desa Kawangkoan ya, Sahabat Budaya? Sahabat Budaya Kawangkoan adalah sebuah wilayah di Kabupaten Minahasa yang dikenal sebagai jantung Minahasa karena letaknya berada di tengah wilayah Minahasa. Dan dalam bahasa Tontemboan, Kawangkoan sering disebut Puser Intana Minahasa, yang berarti pusat atau tengah tanah Minahasa. Dan sahabatnya, mengenai asal-usul nama Kawangkoan, terdapat beberapa cerita tutur masyarakat Minahasa yang mengaitkannya dengan kata dalam bahasa Tontemboan yang berhubungan dengan tempat berkumpul atau pusat aktivitas masyarakat. Namun sumber tertulis menjelaskan secara pasti etimologi nama Kawangkoan masih terbatas dan lebih banyak diwariskan melalui tradisi lisan. Wilayah ini sudah dikenal sejak masa pemerintah kolonial sebagai salah satu distrik penting di Minahasa. Selain sejarahnya, Kawangkoan juga terkenal sebagai daerah penghasil kacang sangrai atau kacang tore yang menjadi oleh-oleh khas Sulawesi Utara. Bahkan terdapat tugu kacang sebagai identitas daerah tersebut. Nah, itu dia saudaya tentang Kawangkoan. Masih ada informasi lainnya saudaya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro4.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli, tanpa pasang-pasangan pria dan wanita, itu boleh. Dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan, itu sudah agak dimodernisasikan. Jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita, dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Magaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Magaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Tung Sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Mengkang dari Kota Manado berjarak 200 km dan membutuhkan waktu 5 jam ya, sahabat budaya. Dan sahabat budaya ya, yang pasti untuk Anda yang ingin ke sana ya, Anda bisa lewat transportasi darat ya, menggunakan kendaraan baik mobil maupun motor ya. Iya. Dan sahabat budaya, Bupati Bolaang Mongondo Yasti Suprejo mengunjungi desa ini, sahabat budaya, dan disambut dengan bahasa adat Mongondo, alunan musik tradisional khas Mongondo, dan juga tarian tradisionalnya. Dan ia mengaku kagum dengan kekayaan alam dan rumah adat yang menyimpan peninggalan nenek moyang. Ya, sahabat budaya, diharapkan anak-anak pada zaman sekarang kedepannya bisa lebih baik lagi dari orang-orang tua dulu, dan nantinya akan saya akan mengadakan museum rumah adat semacam ini setiap kecamatan, tidak hanya di sini saja, agar akses anak-anak berkunjung lebih dekat. Demikian sahabat budaya dikatakan oleh Bupati Bolmong Yasti Suprejo pada waktu itu mengunjungi desa ini ya. Dan salah seorang pelajar yang berusia 11 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini mengaku baru dua kali ia mengunjungi rumah adat ini meskipun ia tinggal di Desa Mengkang. Ya, Desa Mengkang di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Mongondo Induk, ini jumlah penduduknya terdiri dari 50 kakak. Memiliki seorang kepala desa atau disebut sebagai Sang Adi yang pernah diundang ke Istana Negara pada tahun 2012. Sebagai kader konservasi alam adat predikat yang kader konservasi alam adalah predikat yang disandang oleh Sang Adi, sehingga Presiden pada waktu itu masih Presiden SBY memanggil beliau untuk hadir di Istana Negara. Desa Mengkang, sebuah desa terpencil berbatasan dengan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, dan desa ini memiliki kira-kira 50 kakak, rupanya cukup sering dikunjungi tamu-tamu mancanegara ya. Dan desa ini dijadikan juga sebagai desa contoh, desa percontohan sebagai desa mandiri, karena tidak pernah ada adanya listrik yang masuk dari PLN, melainkan inisiatif Sang Adi dan masyarakatnya membangun listrik dari kincir air sampai pada saat ini. Masyarakat menerima aliran listrik di rumahnya dari kincir air, bukan dari perusahaan listrik negara. Dan inilah sebenarnya alat-alat kita sejak nenek moyang. Kita yang sekarang ini, orang Bolaang Mongondo tidak tahu lagi di mana itu. Namun menurut data yang ada, bahkan di Belanda ada alat-alat seperti ini. Makanya saya menyampaikan kepada guru-guru di SD agar ini bisa diajarkan kepada anak-anak. Dan memang ini menurut Menteri Pendidikan dalam rangka menunjang mata pendidikan muatan lokal. Demikian dikatakan Marsidi Kadengkang selaku Sang Adi di Desa Mengkang. Desa Mengkang ini adalah desa mandiri dan menjadi desa percontohan bagi kecamatan-kecamatan lain. Walaupun Desa Mengkang ini desa terpencil, namun saudara desa ini telah menasionalkan, bahkan dikenal sampai ke internasional. Buktinya pada tanggal 2 Februari tahun 2012 yang lalu, melalui Kepala Desa Marsidi Kadengkang, desa ini mendapatkan penghargaan awards di CIDA Awards ya, di Hotel Area Duta Makassar. Dan penghargaan ini diberikan langsung oleh Duta Besar Kanada untuk Indonesia.

Indonesia Mackenzie Gluckstone. Sebagai penghargaan tersebut karena pemerintah desa Mengkang ini yang dipimpin Marsidi Kadengkang ini berhasil mengolah sumber daya alam dan memanfaatkan energi air dengan kincir air. Hebat sebenarnya ya, desa Mengkang ini, desa kecil yang punya banyak prestasi ya, sampai mendapatkan penghargaan yang langsung diberikan oleh Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Mackenzie Gluckstone. Karena penghargaan tersebut disebabkan oleh pemerintah desa Mengkang yang dipimpin oleh Sangadi Marsidi Kadengkang ini sudah bisa menghasilkan, mengolah sumber daya alam ya, dan juga memanfaatkan energi air dengan kincir air menjadi sumber listrik, selain sumber listrik pengganti listrik dari PLN ya. Jadi sahabat budaya, mungkin ini jadi satu desa percontohan bagi desa-desa lain saudara, ketika ada di desa lain yang memiliki sumber alam yaitu air yang melimpah ya, kenapa juga tidak mencoba untuk menerapkan teknologi sumber pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan kincir ya, kincir air. Nah, jadi contoh itu kita bisa lihat di negara Belanda ya, Amsterdam ya, di sana ya, itu kan ada kincir air negara, makanya disebut negara kincir air ya, Belanda kincir air, ada juga kincir angin, tapi ini kincir air ya. Oke, dan sahabat budaya, prestasi-prestasi inilah yang membuat desa Mengkang ini mendapat penghargaan. Jadi untuk desa-desa lainnya, kalau mungkin Anda ingin mendapatkan prestasi, boleh Anda bisa mengikuti jejak dari desa Mengkang ini. Dan ini juga didukung oleh para perangkat desa ya, pemerintah setempat memberikan semangat bagi masyarakatnya ya. Karena kalau pemerintah dalam hal ini yang memimpin desa itu tidak mensupport, tidak memberikan semangat dan ya memotivasilah masyarakat untuk maju, susah ya, tidak, desa itu tidak akan berkembang, malah akan menjadi desa yang terkebelakang ya. Oke, baik pendengar perempat, itulah sebuah desa yang ada di Bolang Mongondo Induk ya, yaitu desa Mengkang. Nah, kita akan lanjut lagi dengan desa-desa lainnya yang ada di Sulawesi Utara ya. Oke, baik, kita nikmati dulu lagu dari Bolang Mongondo yaitu Kota Biku.

Di tanah Blamongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Baik, mendengar demikian Nodu Ponganoyayu ya. Lagu dari Bolang Mongondo ya. Saudaya sudah mengantar kita di pukul 19.56 dan sayang sekali saudaya saya akan segera pamit dari dengar Anda ini karena sudah hampir jam 20. Saya segera akhiri sampai di sini dulu untuk Senandung Bohusami dan sekalian juga akan merampungkan kebersamaan kita di Nyur Melambai Sore ya. Di edisi hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Ya, dan pendengar, terima kasih untuk atensi Anda. Jangan kemana-mana karena nanti jam 20 ada rekan saya Joyce ya, yang akan melanjutkan program Nyur Melambai Malam. Terima kasih atas atensi Anda, Stanley pamit selamat malam dan sampai jumpa. Salam budaya.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

0: Nyur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.
1: Etole, Mahere Garut Orang di program 4, Suara Budaya, Kawanwa.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole Materi Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia,

anak-anak dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantu Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat bintang 1 dan bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jack, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

tidak selamanya memberikan ketenangan kepada kita. Kadangkala ada gelombang, ada badai, ada masalah yang menerjang kehidupan kita. Dan seringkali

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Membawakan program siarannya hari ini di edisi Rabu, lembaran yang ke-24 di bulan Juni 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi untuk sahabat budaya Perempat Kudapa lagi di program awal untuk perjalanan New York melampaui pagi. Edisi Rabu lembaran yang ke-24 di bulan Juni 2026. Ada Sandy Karina coba temani sahabat budaya sampai di jam 10 teng nanti ya untuk terampil kebersamaan dengan acara-acara menarik yang sudah siap kami hadirkan untuk sahabat budaya. Seperti biasa terampil kebersamaan akan diawali dengan hikmah pagi. Nanti ada lagu-lagu rohani pilihan dan nanti kita akan bergabung juga dengan RRI Program 1 Manado untuk program hikmah pagi. Dan selepas itu Perempat akan hadir kembali dengan acara sulut pagi ya untuk sahabat budaya rangkaian informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya. Dan ada informasi tangkap bencana untuk sahabat budaya sampai di pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan akan dilanjutkan dengan suara Kawanua. Masih dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara dan informasinya. Dan kemudian di pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti ada satu topik yang akan diangkat untuk apa kata mereka. Dan nanti Henny akan menunggu untuk yang ingin bergabung berkontribusi melalui SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok tentunya. Dan trompet kebersamaan akan ditutup dengan Nusantara Pagi, lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk hari ini di edisi Rabu 24 Juni 2026 dan tolong awali trompet kebersamaan dengan hikmah pagi.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Ya, seperti biasa ya, kita akan live untuk pagi hari ini ya. Dan pagi ini kami live ya melalui terestrial Pro 4 RRI Manado. Ya, di frekuensi 1188 AM dan juga 88,6 FM. Melalui line telepon di 0821-9583-5080 atau di 0853-4240-0928. Sekali lagi, 0853-4240-0928. Atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, dan pagi ini pendengar, ya kami sudah terhubung bersama dengan narasumber ya, ada Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, Magister Pendidikan Agama Kristen ya. Dan pagi ini kita akan merenungkan dari kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 dengan tema Tuhan menyediakan. Oke. Kami langsung saja menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai.
1: Halo,
2: di hati,
1: selamat pagi, pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi.
1: Iya, mohon maaf suaranya Pak Pendeta belum terdengar ini Pak Pendeta.
2: Sebentar. Shalom.
1: Iya, baik. Oke, gimana hari ini kabarnya Pak Pendeta?
2: Puji Tuhan Yesus, dahsyat, luar biasa.
1: Ya, baik. Ya, silakan Pak Pendeta untuk perenungan pagi hari ini.
2: Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Allah yang hidup, yang senantiasa menolong, menyertai, dan memberkati kami. Terima kasih buat hari baru yang telah Engkau beri atas kami semua. Dan kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau kerjakan. Kami butuh firman-Mu di hari ini untuk langkah hidup kami. Karena itu terangilah hati pikiran kami oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan melingkupi hati dan pikiran kami agar kami tidak hanya menjadi pemberita dan pendengar, tapi pelaku kebenaran firman-Mu. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hambamu Bung Michael Cia bersama dengan tim diberkati Tuhan. Demikian semua pendengar dan pemirsa yang menyaksikan program acara ini lewat kanal YouTube RRI Manado. Kami bawa dan taruh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka dalam Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 1, 2, dan 3. Kejadian pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 firman Tuhan demikian. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Kedalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Tuhan menyediakan. Itulah tema kita hari ini. Kalau bicara soal Tuhan menyediakan, berarti segala sesuatu sudah tersedia. Nah, kalau dalam keluarga misalnya orang tua kita masih kecil, kemudian mama sudah mengatakan, sudah ini mama susah dia semua. Bagaimana perasaan kita ketika orang tua telah menyediakan semuanya? Pasti kita akan mengatakan puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena orang tua memperhatikan kita. Nah, saya mau katakan demikian juga dengan Tuhan. Baru orang tua ada kasih sedia, orang so bahagia. ASI itu belum lengkap, ya. Tapi ini Tuhan menyediakan buat kita. Sama seperti janjinya kepada Nuh. Dia memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini artinya apa? Kehadiran manusia di tengah dunia itu dilengkapi oleh kebahagiaan daripada Tuhan. Kalau Nuh masih diselamatkan dari air bah, Nuh bersama dengan keluarganya, Tuhan yang menjamin kehidupannya selanjutnya. Dan dikatakan ada syaratnya, hidup takut dan gentar. Hidup takut dan gentar kepada Tuhan, karena makhluk yang lain itu akan tunduk kepada Nuh. Ini karena ketaatan. Kita ingat kejadian pasal 6, pasal 7, karena dosa manusia akhirnya Tuhan harus membinasakan manusia dengan air bah. Tapi Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan mendapatkan, Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka Nuh tidak dibiarkan. Ia bersama dengan anak-anaknya dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan menyediakan itu semua. Kita bisa bayangkan di ayat yang kedua dikatakan, segala yang berada di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu semuanya itu diserahkan. Nuh berkuasa atas semuanya. Termasuk di ayat yang ketiga, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Bayangkan, luar biasa Tuhan ada sedia for Nuh dan DP keluarga. Nah, kalau sekarang buat kita, Tuhan juga menyediakan berkat kehidupan, kita juga dituntut untuk hidup taat. Supaya kalau kita taat, kita setia kepada Tuhan, semuanya akan Tuhan beri. Mara bagaimana Pak Pendeta? Sampai sekarang Jo, kita sudah berdoa, lantas kita belum dapat-dapat. Ini jadi pertanyaan. DP jawaban adalah, jangan-jangan kita salah berdoa. Kita meminta sesuai dengan apa yang kita mau, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan menyediakan, asalkan kita hidup taat, setia kepadanya, dan melakukan kehendaknya. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini yang boleh mencerahkan kita semua ya. Sebelum kita melangkah dengan berbagai aktivitas ataupun disibukkan dengan berbagai aktivitas. Ya, jadi sekali lagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada ya, kita live pagi ini ya melalui siaran terestrial Pro 4 di 11.88 AM dan 88,6 FM. Ya, untuk sesi interaktif pagi hari ini ya, Anda bisa hubungi di 0821-9583-5080 atau di 0853-4240-0928 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik Pak Pendeta, sembari menantikan untuk respon dari pendengar kita ya untuk pagi hari ini. Tuhan menyediakan tema kita melalui pembacaan Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Pak Pendeta mungkin bisa menjelaskan kembali gambaran dari pembacaan kita untuk pagi hari ini, makna temanya.
2: Iya. Iya. Kalau bicara soal Tuhan menyediakan, Bung Mike, sebenarnya dari Kejadian pasal 1 Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi. Kenapa Tuhan menciptakan manusia itu di hari yang ke-6? Kenapa tidak di hari pertama? Karena itu Tuhan menyediakan dulu apa yang menjadi kebutuhan manusia.
1: Betul.
2: Iya. Dan ketika Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia, ternyata kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, ya, akhirnya ya disia-siakan oleh manusia. Manusia akhirnya jatuh dalam dosa kan, Bung Mike?
1: Iya. Ya.
2: Ketika Tuhan taruh manusia di Taman Eden dengan segala keperluannya, Tuhan bilang, semua pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan buahnya. Tapi ada satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan sentuh apalagi makan. Nah, disinilah iblis datang menggoda ya manusia untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya. Jadi memang kadang sulit ya, Bung Mike, ya. Keinginan manusia itu berbeda dengan keinginan Allah. Nah, iya, inilah yang betul. Kadang membuat manusia berpikir begini, kadang kita seminta-minta Pak Tuhan, Pak Tuhan belum jawab. Yang Pak Pendeta bilang tadi di khotbah, Jangan-jangan orang salah minta. Orang minta sesuai dengan orang keinginan, ya. Bukan sesuai dengan Tuhan keinginan. Begitu. Jadi kalau bicara Tuhan menyediakan, itu sudah sejak pertama. Dan sekarang, janji Tuhan kepada Nuh, itu juga berlaku ketika Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kan akhirnya manusia dibinasakan karena kejahatan. Bayangkan Tuhan bilang, Tuhan menyesal menciptakan. Itu berarti kan, kejahatan manusia itu so lebih dari, bukan cuma lebih dari cukup, Bung Mike. Memang so lebih-lebih. Sehingga akhirnya harus dibinasakan dan Tuhan memberikan kembali kehidupan yang baru kepada Nuh dan keluarga. Makanya disuruh buat batra, Bung Mike, ya. Dan batra itu diisi ya makhluk hidup dengan pasangan supaya sesudah air bah akan melanjutkan kehidupan. Jadi memang waktu Nuh peturun dari batra, dan bersama dengan anak-anaknya, semua telah disiapkan oleh Tuhan. Begitu.
1: Jadi kalau sesuai dengan tema Tuhan menyediakan, ini apa hubungannya dengan situasi Nuh waktu itu dan keluarganya?
2: Iya, karena pada waktu itu memang Bung Mike, setelah air bah kan, ya, air bah turut, dan akhirnya Nuh harus melanjutkan kehidupan. Nuh kalau melanjutkan kehidupan Bung Mike, ya semua manusia ini sudah binasa, ya. Tertinggal Nuh dan keluarga kan, ya. Justru Tuhan mengatakan bahwa semua makhluk yang ada itu, yang dibawa oleh Nuh, termasuk tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh, ya, itu ada dalam kekuasaan Nuh, ya. Kita bisa lihat itu di ayatnya yang kedua. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut ke dalam tanganmu, lah semuanya itu diserahkan. Bayangkan Tuhan sediakan, tapi juga ada dalam kekuasaannya Nuh. Ya. Berarti, Bung Mike, Nuh diberi kepercayaan lagi, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Dan janji daripada Tuhan itu berlaku. Bukan hanya Nuh, tapi sampai keturunan-keturunan. Termasuk Torang. Ya. Nah, cuma lengkali, Torang kalau bilang dari Nuh saja, so Tuhan kasih kepercayaan untuk berkuasa. Nah, Torang ini kadang diatur sendiri ya. Ya padahal misalnya waktu Torang boleh atur untuk beribadah. Ya, merlingkali orang bilang, aduh, orang sibuk kok nomo ibadah, ya. Jadi nanti jo minggu berikut, nanti jo bulan berikut, ya. Padahal lagi sunya riki bulan berikut, lagi sunya dari minggu berikut. Nah ini Pak Pendeta selalu dia kasih ingat ya di ibadah-ibadah kebaktian penyegaran iman. Kalau Tuhan masih kasih waktu buat orang, mana orang beribadah. Makanya Pak Pendeta aja bilang Pak Bung Mike minta waktu ini. Pak Pendeta jadwal pelayanan ini jauh ya. Jadi ya, kadang sampai so tengah malam, kadang sampai so hampir siang. Jadi kalau Pak Pendeta mau siaran pagi, kaget takutnya tidur kong nyandak tabangun. Kita bangun so lewat rumah so. Tunggu-tunggu siapa nyandak muncul-muncul ya gitu. Okay. Tapi karena tadi malam tempatnya dekat, jadi Pak Pendeta percaya ini bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Begitu Bung Mike.
1: Luar biasa. Oke. Okay. Baik, Pak Pendeta, ini saya tertarik dengan ayat 1, beranak cuculah dan bertambahlah, banyak ya. Ini apakah ini termasuk janji sekaligus persediaan Tuhan untuk kelanjutan hidup umat manusia?
2: Betul sekali, Bung Mai. Karena memang pada waktu itu kan Nuh dan keluarga yang tertinggal. Jadi beranak cucu dan bertambah banyak. Sekarang kalau kita mau sampaikan ini kepada dunia, oh dunia sekarang lagi banyak sekali manusia kan, Bung Mike? Tapi itu relevan dengan kita sekarang? Ya kalau kata Tuhan berkati kita berkeluarga, harus beranak cucu kan, begitu. Dan penuhilah bumi. Coba Bung Mike lihat DP siklus, ada yang lahir, kemudian ada yang menikah, ada yang meninggal. Siklus itu tetap jalan.
1: Iya, betul.
2: Satu hari ini ada orang lahir, tapi juga ada orang menikah, ada juga orang meninggal. Bahkan kadang satu hari sampai berapa kali ya, atau ada berapa orang ya, orang tidak tahu ya. Tetapi percayalah bahwa janji Tuhan kepada Nuh itu juga masih berlaku sampai sekarang, Bung Mai. Bahwa Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita. Nah, yang penting adalah kadang kita manusia sulit untuk peka melihat janji Tuhan itu ya. Orang cuma ingin Tuhan pejanji mau berkati petorang. Malah petorang kadang tidak punya waktu untuk sama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Bisa saja ada orang bilang begini, Bung Mai, kalau petorang ibadah. Ngoni ibadah-ibadah aja. Atau ngoni berdoa-berdoa aja. Ya. Sekarang mau kasih tahu, Bung Mai, petorang penafas ini siapa yang kasih? Ya, Tuhan. Ya. Apakah petorang kesehatan ini petorang tidak dapat sendiri? Kalau petorang baca Efesus pasal 2, semua karena anugerah Tuhan. Nah sekarang apa yang orang mau banggakan? Orang mau banggakan orang pe harta ininya tidak mau habis. Ada yang bilang

0: tinggal Nuh dan keluarga. Jadi memang Nuh harus melanjutkan keturunan.
1: Iya. Ya. Betul. Nah, okay.
0: Tapi keturunannya harus hidup takut akan Tuhan.
1: Ini takut akan Tuhan. Oke, okay, baik. Iya, Pak Pendeta, kalau dari perenungan firman kita untuk pagi hari ini, Kejadian 9 ayat 1 sampai 3, apakah hanya berlaku hanya untuk sama Nuh waktu itu? Atau juga untuk kita sekarang ini?
0: Iya.
1: Bagaimana, Pak Pendeta?
0: Menarik, Bung Mike, ya, bahwa kalau orang baca seterusnya, janji Tuhan kepada Nuh itu diikat dengan tanda, tandanya busur, ya, busur di awan, itu orang bilang pelangi, ya. Ya, nah, jadi itu ada tanda daripada Tuhan terhadap Nuh. Ya, janji itu masih berlaku sampai orang Bung Mai. Makanya dibilang bukan cuma Nuh, tetapi anak-anaknya, keturunannya.
1: Keturunannya, ya.
0: Kalau bicara soal keturunan, Bung Mai diberkati sekarang karena siapa? Karena ada Bung Mai Pepapa, Bung Mai Pepapa, ada lagi Bung Mai Peopa, dan seterusnya ada Tete dan seterusnya di belakang itu. Sampai sekarang kita diberkati. Nah, ada orang yang bertanya begini, mari sekarang kiapa dang? Oh, dulu kita pepapa Tuhan berkat, kita peopak Tuhan berkati, kapas kita sekarang dapat lihat rupanya tidak diberkati. Tunggu dulu. Lihat dulu dorang opak dengan papa pe kehidupan dulu seperti apa. Jangan-jangan dorang pe hidup bagus dan orang yang sekarang sota bongkar. Begitu ya. Iya. Ah, tapi kalau terang pe hidup dari keturunan dulu, ya sampai sekarang. Tapi ada juga yang tak putar, Bung Mai. Ya. Ih, dia ini nyenak sama dengan DP Papa atau DP Opa dulu. DP Opa, oh Tuhan, saya banyak kenal DP model begini, begini. Ya, merdia katuk nyanda. Nah, masing-masing kehidupan kan beda-beda, Bung Mai. Cara Tuhan memberkati kehidupan kita. Tapi sebenarnya catatan kalau bicara soal ini relevan dalam hidup kita mulai dari zaman Nuh, itu masih relevan. Karena Tuhan masih berjanji dan janjinya ditepati, ya. Tuhan janji untuk memberkati, ya sampai sekarang orang diberkati loh, Bung Mai.
1: Iya, betul.
0: Itu, ya. Juga kepada Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Itu DP janji luar biasa. Bukan cuma janji keturunan, tapi tanah yang diberikan kepadamu diberkati Tuhan. Nah, DP bukti orang, nah, ini cuma contoh, Bung Mai, ya. Sulawesi Utara ini, coba Bung Mai lihat. Di bangunan misalnya di beton itu tiba-tiba ada bertumbuh, ada pohon keluar, ya.
1: Yeah.
0: Kemudian rita di situ. Padahal cuma burung yang bawa DP biji kon taruh di situ. Ada sedikit mungkin tanah dan dia bisa bertumbuh. Itu artinya apa? Memang orang petana ini diberkati, subur, ya. Jadi kalaupun Tuhan berkati, ya Tuhan akan berkati, Bung Mai.
1: Iya. Oke, baik. Pak Pendeta, ketika kita dalam keadaan sulit atau pasca musibah seperti saat Nabi Nuh ini, bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia tetap menyediakan ataupun tidak akan meninggalkan umat-Nya?
0: Betul. Saya mau bilang begini, Bung Mai. Ini paling penting. Keren sekali, Bung Mai, pertanyaan. Jadi, yang terpenting dalam kehidupan daripada Nuh waktu itu adalah dia diselamatkan dulu, Bung. Kalau diselamatkan berarti ada kehidupan. Ya. Saya kasih contoh, Bung Mai. Misalnya ada kebakaran, ya. Atau rumah kita tiba-tiba ada angin kencang roboh. Tapi kita selamat. Ya. Kita diselamatkan. Itu artinya apa, Bung Mai? Harta benda kan itu bisa dicari, Bung Mai. Tapi yang terpenting adalah kita masih diselamatkan. Sekarang, itu rumah ada berdiri kokoh, megah. Marta orang semeninggal. Karena mungkin kita tertimpa dengan apa, begitu. Atau ada sesuatu yang kita terpanggang, kebakaran pada waktu itu misalnya. Kan kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Tapi selama Tuhan masih kasih kita kehidupan, Bung Mai, ya, berarti Tuhan akan jamin untuk selanjutnya, begitu.
1: Oke, baik.
0: Itu maksudnya. Jadi kalau orang bilang kaitannya dengan zaman sekarang, ya, apakah ini masih relevan? Ya, kalau Nuh bisa diselamatkan, yang paling penting DP nyawa dan DP anak-anak itu masih ada. Sebab kalau sudah binasa pada waktu itu, tidak akan ada janji lagi kepada manusia. Kan begitu, Bung Mai.

0: Ya,
1: jadi kalau betul. Sekarang kemudian kita mengalami bencana dalam tanda petik dan kita masih hidup, berarti kan untuk kehidupan kita selanjutnya ada dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan bisa menyediakan, Tuhan bisa kirim orang lain, Tuhan bisa kirim orang-orang tertentu untuk bisa membantu kehidupan kita, ya. Nah, itu sama seperti kalau misalnya begini, Bu Mai. Ketika kita sakit, kita tidak berdaya. Jangan menganggap bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ya Tuhan, sudah sayang pe kita. Kenapa kita sober minggu-minggu ini di rumah sakit, sober bulan-bulan kita ini dalam kondisi keadaan yang tidak baik. Ya. Seolah-olah mau mengatakan, Tuhan di mana Tuhan? Padahal bisa saja kan dalam kondisi itu Tuhan mengingatkan kita menjadi perenungan hidup. Ya. Mungkin waktu orang sehat, orang tidak punya waktu dengan Tuhan. Yang kedua, pada waktu orang sehat, orang tidak jaga orang kesehatan. Ya. Jadi mungkin kesempatan kita untuk istirahat sekaligus koreksi. Ya. Tapi kan manusianya tidak jalan itu, Bung Mai. Ya. Selalu berpikir, aduh kalau kita sakit, apalagi sakit aneh-aneh, jangan-jangan ini orang baking. Ya. Atau kenapa kita lama ini? Karena ya mungkin kita pedosa, yang kita kesalahan yang tak ada baking pada Tuhan. Seolah-olah kita menuduh Tuhan yang melakukan ini. Bung Mai ingat cerita tentang Ayub?
0: Iya.
1: Ya pada waktu Ayub menderita, DP anak-anaknya tidak ada, DP harta benda semua lenyap. Nah ini tak tinggal DP istri, mah DP istri bilang pada dia, ngana masih percaya oleh pengandap Tuhan. Ngana kutuk jo, kok habis itu mati jo ngana. Bung Mai bisa bayangkan Ayub pe perasaan. Tapi Ayub bilang, ngana memang sama nih perempuan gila, masa cuma mau terima tuh DP baik-baik, kemudian tuh DP buruk, tidak bisa. Nah, ini sebenarnya kalau kembali kepada iman kita. Kalau kita mau diuji, orang bukan hanya melihat, Bung Mai, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang baik-baik saja, tapi juga bagian daripada ujian iman yang orang mesti lewat. Pak Pendeta baru lewat, baru-baru. Ya, 3 kali dikasih jadwal untuk ujian. Ya. Dan akhirnya tanggal 20, ya, langsung ujian dan bisa lulus, ya itu bukan hal yang biasa, Bung Mai. Ya, betul. Coba bayangkan kalau waktu pertama Pak Pendeta bilang, Tuhan, ini kok sok ada tanggal, pungki apa dan bukan tanggal ini dia mesti tunda lagi dari 12 ke 18, dari 18 ke 20. Tapi Pak Pendeta justru bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Itu Tuhan pe proses, karena Tuhan mau beri yang terbaik. Karena kan orang susah mau mengerti Tuhan pe proses, Bung Mai. Iya,
0: betul.
1: Ya. Orang cuma selalu berpikir, selalu ingin ikut orang pemau. No bayangkan le kalau nu pada waktu itu ni mau taat lepas Tuhan. Allah enter nu lagi nyandak selamat. Makanya waktu Tuhan bilang, nu buat bahtera. Nu langsung making, nyandak malawang, Bung Mai. Bila orang bilang, miso gila ni nu ini. Masa di atas gunung dia bikin perahu, pantai pejau. Ya. Tapi nu tetap taat. Dan ketaatan itulah yang membawa berkat buat kita. Itu, Bung Mai.
0: Oke, baik Pak Pendeta. Oke, kita terima respon dulu. Ini dari kanal YouTube. Ya, ini dari Pak Yano. Pak Yani di Malalayang ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Yani. Kemudian ada Pak Tommy Abraham. Shalom Pak Pendeta dan host. Bagaimana seharusnya sikap kita bila ada saudara dekat kita yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan dan mereka kelihatan cukup terbeban? Terima kasih Pak Pendeta.
1: Aduh keren ini pertanyaannya. Lumayan ini karena katu berkaitan dengan beranak cucu dan bertambah banyak.
0: Iya betul.
1: Saudara ada sahabat saya, dia bilang begini. Ya memang ya secara apa ya jasmani Lumayan. Ya ya rindu ya pasti punya keturunan. Tapi bukan berarti ketika belum mendapatkan lantas Tuhan membiarkan kita. Tidak. Ya apa yang dia bikin Lumayan. Ya. Memang waktu itu dia ambil anak, ya, ambil anak dan pelihara. Dan sesudah itu Bung Mai, sesudah mengambil anak itu, orang Manado bilang kok aja pancing. Padahal
0: pancing, pendeta, ya, betul.
1: Ya, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta membahasakan adalah, ya itu tanggung jawab iman kita. Ya, ketika kita mengambil yang bukan milik kita dalam tanda kutip ya, orang memberi itu sebagai sebuah kepercayaan. Itu juga berkat buat kita Bung Mai, ya. Dan Tuhan bisa memberikan berkat lewat itu, ya. Dan kalau misalnya kita sekarang belum, itu bukan berarti Tuhan tidak membiarkan kita, bukan, ya, atau Tuhan meninggalkan kita, bukan, ya. Tuhan sementara melihat kesungguhan hati kita. Bisa saja, Bung Mai, ya, kalau sekarang kita belum diberikan, berarti Tuhan masih menunggu kesiapan kita, ya, ya.
0: Ada
1: kenapa
0: Tuhan
1: masih menunggu kesiapan kita? Karena bisa saja kan tergambar, Bung Mike, ya. Dua-dua suami istri misalnya sibuk kerja. Dari pagi sampai malam kerja terus, ya. Baik bapak maupun ibu. Nah, sekarang ini kan namanya mau diberikan Bung Mike sebagai tanggung jawab, kan? Ya, berarti kalau tanggung jawab kan ternak usah biar. No, bayangkan kalau dua-dua kerja, siapa yang mulia misalnya ketika diberikan, ya. Orang juga akan bisa berbalik bertanya ke Pak Pendeta, Bung Mai. Ikan Tuhan dah kasih kepercayaan untuk bekerja, Pak Pendeta. Masa lihat orang mau abaikan itu? Betul. Tapi bisa saja karena orang kecapean, kelelahan, ya. Namanya orang manusia. Ya, orang kan butuh istirahat. Ada bahasa dokter saya pinjam, ada kandungan lemah. Nggak boleh terlalu lelah, dan akhirnya, itu kan secara medis. Dan Tuhan kan kasih hikmat juga untuk dokter, kan? Jadi perenungan buat kita. Ya, Tuhan memang udah berdoa, apa Tuhan udah minta. Tapi akhirnya dokter kasih petunjuk. Aduh, ibu, ibu kok dia bapak ini terlalu lelah. Mungkin punya waktu refreshing. Lebih banyak stres berat di kantor karena banyak sekali pekerjaan. Ini akan menghambat misalnya untuk bisa bertumbuh janin dalam kandungan. Itu contoh misalnya. Pak Pendeta bukan dokter, ya. Tapi ya, ketika Pak Pendeta kuliah lagi untuk konselor, sama seperti dokter, tapi dokter umum, ya, yang mampu mendiagnosis kalau secara spiritual dia ini sakit apa. Begitu, ada alat ukur untuk digunakan. Tapi Bung Mike, saya mau bilang begini, memang orang tujuan menikah, orang akan mengatakan bahwa saya ingin punya keturunan. Tapi sekarang Pak Pendeta mau tanya, kalau misalnya orang memang belum ada anak dalam kehidupan keluarga, tapi orang pe anak sarani pe banyak, bukankah itu juga berkat buat orang? Ada satu keluarga, Bung Mai, ya, orang memang dari awal sampai lansia nyandak punya anak, ya. Tapi dompe anak sarani, dompe keponakan, ya, luar biasa, ya. Dan justru mereka terberkati lewat itu, ya, berkat-berkat dibagi bagi mereka, dan dia merasakan ada kebahagiaan, ada sukacita. Ini luar biasa. Jadi keturunan yang digambarkan beranak cucu dan bertambah banyak, ya, ini bagian juga dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, Bung Mai, ya. Ya,
0: betul.
1: Bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Dan kalau pertanyaan Pak Tommy, Abraham, ya, ada saudara kita yang menikah tapi belum dikaruniai keturunan, ya, mereka kelihatan cukup terbeban, ya, bagaimana itu? Ya, bagi Pak Pendeta, kalau Tuhan kasih kepercayaan untuk menikah, bukan berarti Tuhan kasih biar betul, enggak, ya. Tetapi yang harus orang lakukan tetap terhubung dengan Tuhan, Bung, supaya kalau orang tetap terhubung dengan Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa pada Tuhan. Ya, kalau sekarang kita belum terima, ya, tapi kita akan tetap bersuka cita. Karena ada waktu Tuhan, dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Ya, ada Tuhan tidak memberikan, ya, sampai tua, tapi Tuhan memberikan hati yang penuh sukacita untuk bisa menerima keponakan, menerima anak sarani, ya, menerima ketika ada orang mahasiswa yang datang, atau ketika ada orang dari kampung datang untuk dibuat sama seperti anaknya, dan itu merasa bahagia. Justru ada tuh oma, ya, dia tidak menikah, ya, tinggal di kampung. Mar ketika ada mahasiswa PPL datang, ya, ada mahasiswa KKN datang, dia buat sama seperti anaknya, padahal dia tidak menikah, Bung Mai, ya. Tapi apa yang terjadi setelah dia tua? Anak-anak yang mahasiswa-mahasiswa yang PPL di situ, yang pernah KKN di situ, dorang tidak lupa oma ini. Dan setelah dorang berhasil, dorang bawa itu keluarganya dorang, pergi pak oma itu. Kau kasih tahu pada dompet anak-anak, ini ngoni pe oma, ya. Padahal secara biologis Oma itu tidak melahirkan anak-anak ini, tapi karena kebaikan hatinya yang luar biasa, justru ada banyak ya orang lain yang dia anggap anak yang justru memperhatikan dia. Nah, sekarang tak putar Bung Maik, ya. Anak-anak sekarang sudah lebih aneh-aneh, ya. Tapi tidak semua per pribadi Bung Maik, ya. Ini pribadi, ya. Nanti perlu Pak orang tua kalau dia lihat do ini orang tua banyak harta, ya. Cepat-cepat jo, ya. Nanti semua kita boleh mau apa, ya. Mar pada waktu orang tua sakitnya tidak mau urus, ya. Ini saya harus bilang terus terang Bung Maik dan ini kenyataannya banyak begitu, ya. Nyanda memang pribadi, bukan semua orang pribadi, ya. Tapi kenyataannya seperti itu, Bung Maik. Jadi sebenarnya kasih pelajaran berharga buat orang. Ketika Tuhan menganugerahkan kita anak-anak, jaga itu sebagai anugerah. Nggak boleh orang sia-siakan. Ya, kalau soal orang pemakan dan minum, Tuhan kan sediakan. Jangan khawatir, orang ini lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit itu murah sekali DP harga, tapi Tuhan pelihara, apalagi itu orang ini spesial di mata Tuhan. Itu catatannya Bung Maik.
0: Oke, baik. Baik, Pak Pendeta, kita sudah ada di penghujung untuk perenungan firman pagi hari ini. Mungkin saat ini ada pendengar yang mengalami kesulitan ekonomi atau mengalami kekurangan atau sedang mengalami perasaan takut begitu. Takut untuk masa depan mereka ataupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, adakah pesan khusus melalui ayat ya perenungan kita pagi hari ini, Pak Pendeta?
1: Iya, kalau bicara soal pesan khusus Bung Maik ya. Sebenarnya tadi Pak Pendeta bilang di pertanyaannya Bung Maik dan Pak Pendeta kasih tahu begini, yang terpenting itu orang masih hidup. Iya. Kalau orang masih hidup, Bung Maik, diberikan kehidupan, berarti kan Tuhan bertanggung jawab untuk kehidupan kita selanjutnya.
0: Iya.
1: Iya. Nah, apalagi yang orang mau khawatir? Kalau sekarang, rupa pendeta contoh, dan Bung Maik, orang dikasih nafas hidup sekarang. Tuhan kasih nafas hidup. Lantas apa yang orang dua mesti khawatir atas kehidupan ini? Berarti kalau Tuhan masih kasih nafas, berarti ada kehidupan kan, Bung Maik?
0: Iya.
1: Dan kalau ada kehidupan berarti Tuhan akan berkati orang kehidupan. Walaupun Pak Pendeta dan Bung Maik beda, ya. Bedanya di mana? Bung Maik di radio, Pak Pendeta dalam pelayanan tugas setiap hari. Ya, tapi perbedaan hanya dalam pekerjaan. Tapi status untuk melayani Tuhan, orang bisa melayani di mana saja lewat bidangnya kita. Kalau begitu, Dang, orang dua ini sama-sama dipelihara oleh Tuhan. Terus siapa yang menjamin orang dua hidup? Ya Tuhan. Tuhan akan kasih nafas hidup pada orang, berarti Tuhan juga akan pelihara orang. Dia akan berkati orang pekerjaan. Dia akan lindungi orang, termasuk orang keluarga. Tapi bukan berarti, karena Pak Pendeta dan Bu Maik anak Tuhan, kalau lantas orang dua hidup aman-aman, ya tidak ada tantangan. Pasti ada tantangan.
0: Pasti iya.
1: Mar Tuhan tetap pelihara. Justru tantangan itu jadi backing Pak Pendeta dan Bung Maik jadi setia pada Tuhan. Tuhan ini tantangan ini jadi backing orang sadar diri bahwa ada Tuhan di balik pergumulan orang. Makanya ada tuh lagu, habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh. Jadi habis hujan ada pelangi. Artinya kalau hujan digambarkan sebagai berkat Tuhan, ada juga pelangi yang digambarkan sebagai berkat Tuhan. Tapi kalau hujan digambarkan sebagai ada tantangan dalam kehidupan, itu pasti suatu saat akan berhenti. Dan Tuhan akan terus pelihara kehidupan kita. Dan banyak sebenarnya Bung Maik, makanya Pak Pendeta mau bilang kepada semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube, mari orang baca Alkitab. Banyak sekali jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita bisa terjawab lewat kita membaca Alkitab. Ini jelas, Bung Maik. Ini Pak Pendeta mau katakan begitu, Bung Maik.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan dan pencerahan buat kita semua di pagi hari ini, ya. Dan mungkin sekaligus ditutup dengan doa, Pak Pendeta, silakan.
1: Baik. Mendengar yang berkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita terpujilah Engkau Tuhan, makasih Engkau telah menyediakan segala sesuatu dalam hidup kami. Terlebih Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami. Kami menerima itu sebagai anugerah. Dan biar hidup kami taat padamu sesuai dengan apa yang Engkau mau. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Supaya kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang hidup taat dan takut akan Tuhan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Sarkus Bung Michael Ciak bersama dengan tim diberkati Tuhan. Bahkan pendengar, pemirsa lewat kanal YouTube RRI Manado diberkati Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan daripada Yani, bahkan Tommy Abram yang sudah menghubungi kami lewat YouTube, diberkati pribadi dan keluarga, tapi juga memberkati Jemaat Gemim El Betel Seretan Timur, biar kiranya mereka mendengar diberkati oleh Tuhan. Lansia Abraham Serius Sentra, bahkan juga diberkati orang tua Bapak Franky Panelewen, Ibu Usia Tumengkol, bahkan memberkati Ibu Welminta Mengendar, memberkati Bapak Yunus Pangemona, bahkan Pak Boy dan anak Ruli, Ibu Poluan, bahkan Oma Gong, semua kami yang mendengar, termasuk Ibu Aneke di Paniki, ada dalam berkat Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas kami, kami serahkan kepadamu, bangsa Indonesia, Sulawesi Utara, Kabupaten Kota, termasuk Kota Manado, kami bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta bersama keluarga dan tugas pekerjaan dan pelayanan. Dan baik pendengar, akhirnya saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih ya untuk atensinya, responnya. Berakhir sudah kebersamaan kita untuk program Mutiara Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
3: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya

0: Lihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi ini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metatengkang, mepapangadat, medarahunggeo.
0: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Megakui, Ara, Akang, Ari, Kembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Medarahungge, medatengka. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Kata tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hungkeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hungkeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa pasal bilang poso. Poso muka keren yang kuhina. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoak pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri dong uio, masili, tenggang rasa no. Bungge, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoak pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi

0: kondisi batiniah, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangihe dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Okay, dan masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 18 menit melintas dari jam 6 pagi ya, terang so di sulut pagi tentunya setelah tadi ada hikmah pagi, terang so diisi dengan firman Tuhan dari Pendeta Dr. Alfred Sdaleno tentunya ya, mudah-mudahan bisa menguatkan iman percaya kita kepadanya dan bisa menjadi penguat untuk kita memulaikan segala aktivitas di hari ini tentunya. Sahabat Budaya, di sulut pagi rangkaian informasi seputar tangkap bencana akan hadir. Namun ini awali dengan informasi seputar perakiran cuaca untuk edisi hari ini tentunya ya, di Rabu 24 Juni 2026. Torang keseputaran Bunaken ini perakiran cuaca cerah dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tuminting cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Seputaran Singkil cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Wenang cerah dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Seputaran Tikala cerah dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sario sendiri perakiran cuaca cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Wania cerah dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Mapanga cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Malalaeng cerah dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan Berawan dengan suhu 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan seputaran Paldua cerah dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Itu tadi perakiraan cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini yang ini kutip dari bmkg.go.id untuk sahabat budaya. Dan yang pasti yang namanya perakiraan cuaca bisa benar bisa salah juga, tapi yang pasti kata orang kita sudah sedia payung sebelum hujan.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

Iya, tolong saya tinggal ke Bagus yang sohadir ya, dari Noise dengan Karna Doi mengantar kita di menit yang ke-30 dari jam 6 pagi ya. Tolong lanjut lagi dengan beberapa informasi untuk sahabat budaya di New Melambai Pagi, khususnya untuk Sulut Pagi. Informasi seputar tangkap bencana yang dikutip dari rri.co.id, di mana Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Kalimantan Utara ini menggelar pelatihan manajemen ya tanggap darurat bencana pada minggu kemarin di Aula Rumah Jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Bulungan. Ketua PMI Kaltara Insinyur Risdianto SPI MSI membuka langsung kegiatan tersebut dan hadir juga jajarannya serta perwakilan PMI Kabupaten Kota serta unsur mitra penanggulangan bencana di wilayah Kaltara. Dalam sambutannya, Risdianto juga menegaskan bahwa dunia saat ini menghadapi berbagai ancaman bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan meningkatnya kerentanan masyarakat. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana terus ditingkatkan. Kaltara dinilai masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan respon bencana melalui pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta sebagai pelaku penanganan bencana di wilayah Kalimantan Utara. Dan selain itu, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan ketika menjalankan tugas kemanusiaan di lokasi bencana pada tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Tentunya sahabat budaya, materi yang diberikan dirancang untuk memperkuat kemampuan koordinasi asesmen, manajemen operasi, serta pengelolaan sumber daya saat terjadi keadaan darurat. Risdianto juga mengingatkan bahwa PMI memiliki pengalaman panjang dalam mendukung operasi tanggap darurat, baik di tingkat nasional maupun lokal. Di mana sahabat budaya, PMI Kaltara misalnya pernah mengirimkan relawan untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana di gempa Sulteng, gempa NTB, gempa Jabar, dan lainnya. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam membangun relawan yang tangguh, profesional, dan siap diterjunkan kapan saja ketika masyarakat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PMI Kabupaten Kota yang selama ini aktif memberikan respon tanggap darurat bencana serta berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya. Risdianto juga mengapresiasi seluruh peserta yang telah mendapatkan kepercayaan untuk mengikuti pelatihan. Kehadiran peserta merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat jaringan relawan dan kesiapsiagaan bencana di daerah, di mana ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan secara aktif, berdiskusi, berbagi pengalaman lapangan, serta menjaga semangat pengabdian dalam menjalankan misi kemanusiaan di masa mendatang. Pelatihan ini sahabat budaya menghadirkan narasumber berpengalaman, yaitu Budi Raharjo dari PMI Bali, Hidayatul Irwan dari PMI Sumatera Barat, Amrin dari PMI Kaltara, dan Asar Asis dari PMI Nunukan. Kegiatan dibiayai melalui skema budget sharing antara PMI Pusat, PMI Provinsi, dan PMI Kabupaten Kota se-Kaltara. Sebanyak 26 peserta mengikuti kegiatan ini yang terdiri dari 1 peserta PMI Provinsi, 22 peserta PMI Kabupaten Kota se-Kaltara, serta 3 peserta eksternal dari BPBD Kabupaten Bulungan dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Tidung. Ya, dan yang pasti melalui pelatihan ini diharapkan lahir sumber daya relawan yang semakin siap, terampil, dan responsif dalam menghadapi berbagai situasi bencana yang ada di Kaltara tentunya. Ini akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, dan sahabat budaya masih dari Jalan Raya nomor 1 lantai dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Apa kabar untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin baru bergabung dengan toran di sini? Yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI digital juga ya di pagi hari ini, yang sementara mempersiapkan diri juga untuk melakukan aktivitasnya. Mudah-mudahan tambah semangat ditemani dengan lagu-lagu dari Perempat tentunya ya. Dan untuk kali ini Henny akan menghadirkan informasi seputar Piala Dunia, di mana hasil Piala Dunia 2026 ini tadi malam ya, klasmen di 24 Juni tim lolos ya. Di mana sahabat budaya, hasil Piala Dunia 2026 tadi malam Portugal melawan Uzbekistan berakhir dengan skor 5-0 ya, diiringi rekor Cristiano Ronaldo sebagai pemain pertama yang bisa mencetak gol dalam 6 edisi World Cup ya. Bagaimana hasil Inggris vs Ghana dan Kolombia vs RD Kongo? Apakah Portugal dan Inggris sudah pasti lolos 32 besar Piala Dunia edisi ke-23 ini seiring dengan update klasemen terbaru tentunya? Pastinya sahabat budaya, dalam Piala Dunia 2026 fase knockout tidak dimulai dari 16 besar melainkan 32 besar. Oleh karenanya memang akan ada 32 tim yang lolos dari fase grup. Mereka ini adalah 12 juara yakni grup A sampai L, 12 runner up grup A sampai L, dan 8 tim peringkat 3 terbaik. Sebaliknya 4 tim peringkat 3 terburuk dan 12 tim juru kunci grup alias total 16 tim akan tereliminasi. Dan yang pasti sahabat budaya, Portugal memang belum memastikan lolos ke 32 besar, namun Seleção das Quinas ada di rute yang tepat setelah kemenangan besar 5 gol tanpa balas kontra Uzbekistan. Mereka ada di puncak grup L dengan 4 angka, dan di samping itu Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol atau brace yang membuatnya turut bersaing di daftar top skor Piala Dunia 2026. Saat ini posisi puncak dipegang oleh Lionel Messi 5 gol ya, dan sementara itu laga Inggris vs Ghana berakhir tanpa gol alias 0-0 atau 0-0 ya. Dan meski mendominasi pertandingan dengan 78% penguasaan bola dan 19 tembakan, The Three Lions tidak bisa membongkar pertahanan Ghana. Namun yang pasti Inggris masih di puncak klasemen grup mereka dengan 4 angka. Ya, dan yang pasti untuk para fans Portugal ya, dalam laga Portugal vs Uzbekistan yang digelar di Houston pada Rabu 24 Juni mulai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, di mana sahabat budaya, Cristiano Ronaldo mengukir sejarah baru sebagai orang pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia FIFA berbeda. Sang kapten Seleção itu total mencetak 2 gol, yaitu gol pembuka timnya dan gol ketiga. Parade gol Portugal juga diwarnai aksi Nuno Mendes serta Rafael Leão, di samping gol bunuh diri kiper Uzbekistan Abdu Fohid Nematov. Portugal menciptakan awal yang sempurna pada menit ke-6, dan setelah peluang Bruno Fernandes yang masih bisa diblok, juga upaya Ronaldo menyambut umpan silang apik Nuno Mendes. Seleção menjebol gawang Uzbekistan lewat sang kapten bernomor 7, Ronaldo, melepaskan tembakan powerful dari umpan Joao Cancelo yang menaklukkan Nematov, dan ini adalah gol ke-9 CR7 di Piala Dunia sepanjang karirnya. Sahabat budaya, menit 17 dari skema tendangan bebas, Nuno Mendes melakukan eksekusi lewat kaki kiri. Iban Uzbekistan yang tertinggal sebenarnya bisa membobol gawang Portugal setelah hydration break ya. Namun yang pasti gol tendangan jarak jauh Aziz Ganiev itu tidak disahkan wasit karena ada pelanggaran terlebih dahulu. Dan yang pasti Ronaldo kemudian menciptakan selisih 3 gol ya sebelum turun minum dan menerima umpan matang dari Bruno Fernandes. Dan ini mengarahkan bola dengan tepat ke pojok gawang, dan gol tersebut sekaligus membawa Ronaldo melewati catatan Eusebio sebagai pencetak gol terbanyak Portugal di Piala Dunia, yakni 10 berbanding 9. Dan yang pasti sahabat budaya, di babak kedua Portugal menambah 2 gol lagi, laga berjalan 1 jam dan bola rendah kiriman Fernandes berbelok masuk setelah mengenai Abdul Qadir Gozanov, lalu Nematov ya. Hingga tercatat sebagai gol bunuh diri lagi Uzbekistan, puncaknya adalah gol kelima Seleção yang lahir lewat aksi Rafael Leão. Penyerangan tersebut melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti yang tentunya semakin memperdalam derita Uzbekistan. Bagi Portugal, kemenangan di Houston ini menjadi raihan kemenangan ke-11 dari 15 pertandingan terakhir mereka. Dan yang pasti sahabat budaya, peluang untuk lolos langsung ke 32 besar Piala Dunia ya 2026 tentunya terbuka lebar untuk mereka.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman kita mau repot pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro Ampa, Banas.
2: Etole masih rega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejarah historis yang cukup panjang, serta turut juga melahirkan tokoh yang ambil bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Dr. Samratulangi. Pria yang dikenal dengan semboyan Sito Timou Tumou Tou atau manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, bisa turut serta dalam membangun pondasi bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah yang ikut melahirkan budaya di daerah ini? Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara Tengah, maka berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960, ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

9 bulan kemudian, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara ditata kembali statusnya menjadi daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah dan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 47 / PRP tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Suluteng meliputi Kota Praja Manado, Kota Praja Gorontalo, dan 8 daerah tingkat 2, masing-masing Sangihe Talaut, Bolaang Mongondo, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk Banggai. Dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonom tingkat 1 Sulawesi, di mana wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara.

Oke, Cakau sudah hadir sahabat budaya, pastinya mewarnai suasana pagi sahabat budaya yang terus setia dan terang di sini. FM 88,6 MHz, perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara menangkal melalui streaming RRI Digital dan juga di live TikTok ya. Sahabat budaya, pastinya ini akan menghadirkan informasi seputar Sulawesi Utara yang baru saja diguncang tanah goyang Rabu 24 Juni 2026, di mana gempanya terjadi pagi ini ya. Dan gempa bumi kembali mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Rabu 24 Juni 2026 pagi berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana gempa berkekuatan magnitudo 3,6 terjadi pada pukul 06.33 waktu Indonesia Tengah. Gempa bermagnitudo 3,6 ini adalah getaran tektonik berskala kecil hingga sedang ringan ya. Guncangan ini biasanya hanya dirasakan oleh beberapa orang di sekitar pusat gempa dan seringkali tidak menimbulkan kerusakan dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Saat gempa ini mengguncang, gempa memang tidak terasa di Manado dan gempa berlokasi di koordinat 5.94 lintang utara dan 126.06 bujur timur ya, di mana pusat gempa berada di sekitar 226 km barat laut Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara dengan kedalaman 71 km. Melongwane yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut, wilayah kepulauan terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Lokasi ini berjarak sekitar 270 hingga 300 km dari kota Manado dan dapat ditempuh menggunakan pesawat dari Bandara Samratulangi Manado dalam waktu sekitar 1 jam atau kapal laut dengan waktu perjalanan belasan jam, sahabat budaya. Itu tadi informasi untuk sahabat budaya seputar Sulawesi Utara, sekali lagi yang baru saja diguncang tanah goyang di Rabu 24 Juni 2026 yang terjadi di pagi ini tapi tidak menimbulkan yang namanya keresahan atau tsunami.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Ya, dan sahabat budaya, komitmen Gubernur Sulawesi Utara dalam membangun prestasi olahraga terus ditunjukkan melalui dukungan nyata kepada para atlet yang akan berlaga di tingkat nasional. Setelah sebelumnya diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Komaling SE, kontingen pengurus daerah Inasok, Sulawesi Utara. Audiensi tersebut bukan sekedar pertemuan koordinasi menjelang keberangkatan menuju kejuaraan nasional 2 Inasok Indonesia di Jakarta. Lebih dari itu, pertemuan tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi olahraga masyarakat, dan para atlet yang sedang mempersiapkan diri membawa nama Sulawesi Utara ke panggung nasional. Dalam kesempatan itu, Pemda Inasok Sulut bersama Kormi Sulut memaparkan berbagai kesiapan yang telah dilakukan, mulai dari program pembinaan atlet, persiapan teknis keberangkatan, hingga target prestasi yang ingin dicapai. Semangat yang terlihat dari para pengurus dan atlet menunjukkan bahwa mereka tidak sekedar berangkat untuk bertanding, tetapi membawa harapan besar masyarakat Sulawesi Utara. Sementara itu, PLT Kadispora Sulut menegaskan bahwa setiap atlet yang mengenakan lambang daerah di dada sesungguhnya sedang memikul kehormatan seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Karena itu, disiplin, kerja keras, semangat juang, dan sportivitas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan menuju prestasi. Dikatakan juga prestasi tidak lahir secara kebetulan, prestasi lahir dari latihan yang konsisten, pengorbanan yang panjang, dan mental petarung yang tidak mudah menyerah. Mereka percaya atlet-atlet Sulawesi Utara memiliki kemampuan untuk bersaing dan memberikan yang terbaik. Sahabat budaya, dukungan moral yang sama juga disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Komaling. Dengan penuh optimisme, Gubernur berharap seluruh atlet mampu mengukir prestasi setinggi-tingginya dan membawa pulang kebanggaan bagi daerah Nyiur Melambai. Pesan tersebut menjadi energi tambahan bagi para atlet yang tengah mematangkan persiapan berlomba di Jakarta. Keikutsertaan Sulawesi Utara dalam Kejurnas 2 Inasok Indonesia bukan hanya tentang mengejar medali. Ini adalah bagian dari upaya membangun karakter generasi muda yang sehat, tangguh, disiplin, dan berdaya saing. Sahabat budaya, setiap pertandingan menjadi ruang pembelajaran untuk mengasah mental juara, memperkuat rasa percaya diri, dan membuktikan bahwa putra-putri Sulawesi Utara mampu berdiri sejajar dengan atlet terbaik dari seluruh Indonesia. Kini, harapan masyarakat Sulawesi Utara menyertai langkah para atlet menuju arena pertandingan. Dengan persiapan yang semakin matang, dukungan pemerintah daerah, serta doa dari seluruh masyarakat, kontingen Inasok Sulawesi Utara diharapkan mampu mengibarkan panji-panji daerah di podium kehormatan. Karena pada akhirnya, kemenangan bukan hanya tentang medali yang dibawa pulang, tetapi tentang semangat pantang menyerah, kerja keras, dan kebanggaan menjadi putra-putri Sulawesi Utara. Sahabat budaya, dikatakan juga selamat bertanding atlet Inasok Sulawesi Utara. Tunjukkan kemampuan terbaik, junjung tinggi sportivitas, dan pulanglah dengan prestasi yang membanggakan. Satu komando, yakni petarung.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu noh yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini noh yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Dan sahabat budaya, Wali Kota Tomohon Carol Senduk menghadiri sekaligus membuka kegiatan fokus grup discussion atau FGD Kelitbangan, sidang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kota Tomohon yang dilaksanakan di Command Center Pemerintah Kota Tomohon pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Senduk juga secara resmi meluncurkan aplikasi Tomohon Andal atau analisis data dan laporan sebagai salah satu inovasi digital untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data di Kota Tomohon. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan Kelitbang memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Dikatakan juga Kelitbangan dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, di mana perencanaan yang berkualitas harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat yang dihasilkan melalui proses Kelitbangan. Dan yang pasti sahabat budaya, dikatakan bahwa pemerintah Kota Tomohon telah memiliki landasan kebijakan yang kuat melalui Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun 2025 sampai 2029. Di mana sahabat budaya, regulasi tersebut menjadi panduan strategis dalam menentukan arah kebijakan riset dan inovasi daerah. Pada kesempatan yang sama, ia meluncurkan aplikasi Tomohon Andal yang dirancang sebagai instrumen pemantauan dan pengelolaan data pembangunan daerah secara terintegrasi, di mana aplikasi ini dapat memantau data kependudukan, keberadaan penduduk miskin, pengangguran, stunting, penerima bantuan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar seperti kondisi rumah, sanitasi dan air minum, lahan pertanian kelurahan hingga tingkat keamanan dan lingkungan yang terintegrasi dan dapat diakses kapan saja. Menurutnya, kehadiran aplikasi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat lebih tetap tepat sasaran. Wali Kota juga berharap FGD Kelitbangan dapat menjadi wadah kolaborasi yang produktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah. Dan dikatakan juga bahwa dia mengharapkan agar forum ini dapat menjadi wadah kolaborasi yang produktif untuk memperkuat sinergi yang kuat antara para pemangku kepentingan, sehingga dapat terus mendukung terwujudnya pembangunan Kota Tomohon yang maju, berdaya saing, dan juga sejahtera.